0: pakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
1: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
0: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
4: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
5: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama, 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
4: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya Saada Tundarain.
6: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan

0: penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
1: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
0: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
1: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
2: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
1: Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
3: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian ESDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staff ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
6: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita spenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
7: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
5: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
7: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
9: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
8: Itu.
7: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
10: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
11: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan, Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
13: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kembali bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
4: Selamat pagi Mbak Citra.
3: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini gak sok pagi seperti apa? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap jaga kesehatan. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Balimas Cakep mulai Jumat 14 Agustus sampai dengan Sabtu 15 Agustus 2025, 26 mas kami. mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuacanya cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Menjelang malam hingga malam hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan. Sedangkan pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuacanya umumnya berawan. Untuk wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, diperkirakan cuacanya berawan tebal. Suhu udara umumnya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhunya antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan wilayah perbukitan, suhunya antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara umumnya berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhemat air, tidak melakukan pembakaran lahan atau ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah di sekitar tempat tinggal Anda. Pastikan sampah pembakaran sampah apinya telah padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Selamat bertugas kembali.
3: Baik pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda update. Informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 menemani Anda di pagi hari ini di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Ini masih bareng sama Citra dan juga Putri ya. Nah, pendengar Pro 1, ngomong-ngomong soal pagi hari, ada yang belum lengkap kalau belum ngopi.
1: Nah, seperti pagi ini aku belum menemukan kopi ini ya.
0: Aku sudah dong. Ya. Jahat banget yang satu udah.
1: Jahat banget ya, yang satu ngopi sendiri, yang satu dicuekin. Ya udahlah ya, oke.
0: Ya, betul sekali Citra, kopi hitam. Mungkin bisa jadi opsi, atau kopi susu juga boleh, atau kopi kekinian nih yang lagi aku minum nih. Bagi sebagian orang, aroma dan rasa kopi memang bisa jadi teman untuk memulai aktivitas. Jadi ada juga nih yang sebenarnya suka kopi tapi gak terlalu kuat dengan kafeinnya. Baru minum dikit udah jadi susah tidur. Dirimu kah?
1: Bukan.
0: Enggak ya, kayak kita udah master ya. Udah master kopi ya.
1: Ya cuma selera kita aja yang berbeda.
0: Iya. Nah, kalau Anda pendengar termasuk orang yang seperti ini, ada alternatif yang juga menarik perhatian. Namanya?
1: Namanya adalah kopi jamur. Wow, apa nih ya? Kalau kita dengar kopi jamur nih biasanya kayak
0: kirain makanan ya.
1: Kopi sama jamur crispy gitu ya. Nah, ini jangan langsung ngebayangin yang kayak gitu ya, karena pasti akan terasa aneh. Nah, pendengar, kopi jamur ini merupakan minuman yang menggabungkan kopi dengan ekstrak atau bubuk jamur tertentu. Nah, minuman ini menjadi pilihan bagi orang yang tetap ingin menikmati sensasi kopi tetapi mengurangi asupan kafeinnya. Nah, namun perlu diingat bahwa kopi jamur ini tidak otomatis bebas kafein ya. Kandungan kafeinnya tetap bergantung pada jenis dan juga komposisi produk yang digunakan. Jadi, sebelum misalnya mencoba, kita juga tetap harus memperhatikan nih komposisinya dan juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau pendengar sendiri gimana nih? Tim kopi asli atau justru tertarik coba kopi jamur? Nah, yang paling penting nih, kalau minum kopi biasanya cukup satu cangkir atau bisa berkali-kali sampai refill.
1: Kamu banget.
0: Aku refill ya. Nah, pada akhirnya menikmati kopi itu soal selera dan kemampuan tubuh kita masing-masing ya. Bener. Jadi yang penting jangan hanya mengejar rasa dan tren aja, tapi juga perhatikan juga kandungan dan jumlah yang kita konsumsi.
1: Oh, ini kayaknya harus di bold banget ya.
0: Tuh, Putri.
1: Makanya harus di bold.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Reporter kami Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
1: Ya baik pendengar, Kordin 0712 Tegal akan menggelar lomba Kampung Nusantara pada 18 hingga 19 Agustus 2026 dengan melibatkan satu RT terbaik dari setiap kecamatan di Kota dan Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut dirancang sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan potensi dan keunggulan lingkungan di wilayah masing-masing. Dandim 0712 Tegal mengajak masyarakat Kota dan Kabupaten Tegal untuk turut berpartisipasi melalui seleksi yang dilakukan di masing-masing kecamatan. RT yang terpilih sebagai unggulan di tingkat kecamatan selanjutnya akan menjadi peserta lomba Kampung Nusantara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Komandan Kodim 0712 Tegal, Letkol Infanteri Rahmat Ferdiantono mengatakan konsep tersebut dipilih karena pihaknya ingin menghadirkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dalam perayaan tahun 80, tentunya event yang sekarang saya enggak bersama dengan karena pertimbangan masyarakat pasangnya dan yang positif itu yang diberikan.
1: Ya, setiap kecamatan akan menyelesaikan satu RT yang dinilai terbaik untuk menjadi perwakilan dalam lomba Kampung Nusantara. Penilaian peserta akan dilakukan oleh jajaran Forkopimda dengan sistem silang antara wilayah kota dan Kabupaten Tegal agar prosesnya berlangsung secara objektif, adil, dan transparan. Dandim 0712 Tegal menjelaskan unsur Forkopimda Kabupaten Tegal akan menilai peserta dari wilayah kota Tegal begitu pula sebaliknya. Mekanisme tersebut diterapkan untuk menjaga objektivitas penilaian terhadap seluruh RT yang mengikuti lomba tersebut.
2: Sehingga hasil didapat objektif dan objektif saat ini dan
1: rapat. Ya, untuk menambah daya tarik bagi peserta, Kodim 0712 Tegal menyiapkan hadiah bagi 3 RT terbaik dalam lomba tersebut. Juara pertama akan mendapatkan Rp20 juta, juara kedua Rp15 juta, dan juara ketiga Rp10 juta. Melalui lomba Kampung Nusantara, masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam menampilkan potensi terbaiknya masing-masing. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus meningkatkan penataan lingkungan di wilayah Tegal dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih Hanan, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Terus satu channel informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan menyimak siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, selamat mengikuti.
5: PLTN tersebut bisa memasok sekitar 20% kebutuhan listrik nasional. Penghentian dilakukan setelah 2 reaktor berkapasitas total.
4: Ya, baik pendengar Pro 1, kita masih menantikan siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang nanti akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda simak terus Pro 1 RI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kita ikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
1: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
2: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
2: Iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Okay. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
3: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
3: sudah
2: Gibran
3: sampai, ya?
2: Mereka sudah sampai.
3: Ya.
2: Oke, terima kasih Bapak.
3: Ya, terima kasih.
2: Selamat
3: sukses
2: bertugas, Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
4: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
2: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
4: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama, terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita. Ya,
4: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para priyanya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
4: Rahman. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
4: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
4: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
2: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari
5: fraksinya.
4: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah,
5: merah,
4: fraksi berwarna biru, dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
5: Ya, betul sekali.
4: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika ya, daripada Indonesia.
5: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
4: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Peningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang ini apa?
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh

Usaha koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tantangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap suatu agama atau bangsa.

0: terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
1: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
0: Tinta. Tidak aku tulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan.
2: Excellencies, the ambassadors, heads of diplomatic mission and international organization, para wakil ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf, para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 81 tahun merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament. Lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan, dan berikan apresiasi kepada mereka. Ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, sidang dewan
3: untuk menyatukan langkah di tengah permasalahan
2: dan berikan kepercayaan rakyat kepada parlemen dan semakin menantang kita dan perjuangan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan
3: kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk DPR yang mengajak
2: seluruh elemen bangsa
3: menyatukan langkah di tengah perjuangan persatuan dan kesatuan
2: dan rakyat kepada
3: parlemen dan semakin menantang
2: dan perjuangan
3: pemimpinnya
2: dan seluruh penyelenggara tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan dan antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
5: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
6: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah

hari ini petani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

di sini saya nggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri

akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut

Pertemuan saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar
Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معفو إذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasinya terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif. Hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat. Akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama ini. Ini banyak yang calon-calon Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil. Ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi.

ibu-ibu kita, petani-petani kita tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon

telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia
yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi
yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra
kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti sepuluh tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi gak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan
telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi.
dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru, serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP. Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih.
Ketua MPR, terima kasih. Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat, sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Siang hari ini saya Desi Natalia akan mengawal Anda di sepanjang Purwakarta siang. Dan baru saja kita ikuti pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kali ini kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwakarta bersama dengan tim TMB dari RRI Purwakarta.
1: Di bulan Agustus 2026 kami laporkan saldo awal 22.881.750 rupiah. Selanjutnya pemasukan infak dan sedekah 18.417.400 rupiah. Pengeluaran untuk personel 5.699.800 rupiah. Pemeliharaan 1.306.100 rupiah. Administrasi dan umum 19.396.000 rupiah. Dan saldo kas akhir keuangan Masjid Agung sebesar 14.897.250 rupiah. Demikian laporan keuangan Masjid Agung Baitussalam. Kami atas nama pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi para jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin sidang jamaah-jamaah, selanjutnya bertindak sebagai khatib, imam dan muazin pada kesempatan Jumat hari ini. Jumat tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Agustus 2026 Miladiah. Untuk khatib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Profesor Dr. H.M. Muflihin Hizbul Muflihin MPD dengan tema Badai Korupsi di Tengah Peringatan Kemerdekaan RI. Kemudian untuk imam akan di pimpin oleh beliau Al-Ustaz Masnun Alim Al-Hafid dan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Riyadin. Dan rangkaian kegiatan ibadah salat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Silakan jamaah bisa menyimak apabila ada udzur syar'i tidak bisa hadir, bisa menyimak di RRI Siaran Purwokerto. Terima kasih, demikian apa yang bisa kami sampaikan dan pada beliau Al-Ustaz Profesor Dr. H.M. Hizbul Muflihin, waktu kami persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun, baik dikala sendirian maupun bersama-sama orang banyak, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya orang yang bertakwa yang dinilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia dikenal sebagai makhluk moral, makhluk yang beradab, yang perilakunya sebenarnya merupakan refleksi dari cara pandangnya, cara berpikir, serta merupakan gambaran tentang keyakinan hidup yang dianutnya. Dalam konsep ajaran Islam, antara iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan seia sekata. Moral kemanusiaan yang tinggi hakikatnya merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati seseorang. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah seorang filosof dari Jerman, dia mengatakan, barang siapa mencari moral yang paling kokoh, dia tidak akan pernah menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap tahun kita sebagai umat manusia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari anak bangsa, dipertemukan dengan momen yang wajib untuk diperingati, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 tahun ini misalnya, banyak ragam kegiatan yang dilakukan, mulai dari beragam lomba, pentas seni jalan sehat, karnaval dari tingkat RT sampai dengan tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat. Namun ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan rasanya seperti wajib harus diadakan, adalah penaikan dan penurunan bendera merah putih. Kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia memang sudah merdeka. Dan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dilandasi dengan moral yang tinggi, yaitu kesediaan dan kesiapan dan kesetiaan untuk berkorban, baik jiwa, raga, harta maupun nyawa. Namun kini merawat mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mensejahterakan rakyat, jauh lebih berat untuk mewujudkannya. Salah satu di antara sekian hambatan untuk mewujudkan tersebut adalah perbuatan korupsi yang kian hari terus menimpa bangsa Indonesia dan seakan tidak akan pernah hilang. Indonesia kini telah berusia 81 tahun. Selayaknya sudah harus dilandai dan dibuktikan dengan munculnya keseriusan semua pihak. Baik itu penyelenggara negara, aparatur pemerintah, maupun penjaga hukum negara Indonesia ini untuk benar-benar mewujudkan cita-cita proklamator Soekarno-Hatta, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Cita-cita yang dikelorakan oleh sang proklamator yang begitu tinggi dan membawa harapan besar untuk menjadikan rakyatnya hidup makmur akan sulit diwujudkan jika korupsi masih terus bermunculan dan tidak bisa dihentikan. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan korupsi secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 188, surat An-Nisa 29, dan surat Ali Imran ayat

Ayat 161, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batili, wa tudlu biha ilal hukami li taqulu farikum min amwalin nasi bil ithmi, wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan di antara kamu dengan jalan dengan cara yang batil. Dan jangan kamu membawa urusan soal kekayaan maupun harta itu kepada hakim, agar dengan maksud kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat di atas secara terang benderang mengisyaratkan bahwa korupsi bisa terjadi karena adanya permainan antar pihak, kong kaling kong, agar tindakan mengambil hak orang lain dinyatakan tidak melanggar aturan. Dan perbuatan ini jelas-jelas dosa. Sebab kalimat wa antum ta'lamun menandakan bahwa antar pihak sama-sama mengetahuinya, bahwa perbuatan korupsi itu adalah salah dan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berbuat korupsi bukan yang bersangkutan tidak kaya, bukan pula dia tidak punya harta, bukan pula tidak punya jabatan. Namun perbuatan korupsi yang seharusnya dihindari agar harta kekayaan yang akan didapat bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Karena koruptor hakikatnya sifat dan sikap serakah dan merasa masih kurang dengan apa yang dimiliki, serta didorong sikap konon katanya untuk mensejahterakan dirinya dan anak cucunya kelak di masa yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, apa dan bagaimana agar korupsi bisa diberantas dan atau setidaknya diminimalisir untuk tidak muncul kembali? Yang pertama, membangun integritas, yaitu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat manusia dan dosa besar. Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima 'ala yaumil qiyamati. Huma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yudlamun. Tidak layak, tidak mungkin bagi seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkan itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak dilomimi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini merupakan bantahan bahwa Nabi Muhammad SAW menyelewengkan ghanimah. Namun ayat ini berlaku untuk umum bagi siapa saja yang berlaku curang, berlaku melakukan korupsi yang sebenarnya
apa yang dikorupsi adalah ada hak untuk orang lain, maka kelak orang tersebut akan memikul hartanya pada hari kiamat. Secara umum, memakan harta secara haram seperti korupsi, riba, atau mengurangi, mencuri, memotong hak orang lain juga diancam dengan siksaan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram tidak akan masuk surga dan neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah. Cara mengurangi, mengikis, memotong terjadinya tindakan korupsi yang kedua adalah mengikis budaya paternalistik. Kita tahu bahwa efek paternalistik itu menghilangkan sikap sungkan. Orang Jawa bilang, ewoh pekewoh, tidak nyaman, tidak baik, dan menjadikan hati orang tidak enak. Ewoh pekewoh ini, sungkan ini berupa untuk enggan menegur atau melaporkan atasannya maupun tokoh yang terhormat yang melakukan tindakan penyimpangan maupun korupsi. As-Surah 42 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau menghukum hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenarannya. Mereka itu mendapatkan siksaan yang amat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah. Makna zalim dari ayat di atas termasuk di dalamnya membiarkan orang berbuat korupsi atau membiarkan diskusi untuk korupsi begitu saja. Zalim juga artinya orang yang akan korupsi sebenarnya sudah tahu bahwa tindakannya adalah melanggar hukum dan bisa menyengsarakan rakyat, namun tetap melakukan korupsi tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian khotbah hari ini. Semoga kita memetik manfaat dalam soal pemahaman tentang manusia yang mulia di hadapan Allah, yaitu manusia yang tidak memakan harta kecuali dengan cara yang halal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiru wal azim li wa lakum fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin ya nasta'in wa qur bil rahman wa anta khairur rahimin.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yutimmu shalihah. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakah. Wa tawfiqihi tahaqqaqul maqasidu wal ghaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Islam mengajarkan dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi kaya. Dan menjadi kaya yang benar adalah dengan cara yang halal, dengan bekerja sesuai dengan aturan-aturan negara maupun syariat Islam. Yang kedua, tindakan korupsi pada hakikatnya adalah tindakan mengambil hak orang lain dan bisa orang lain itu menjadi sengsara dan nestapa. Yang ketiga, tindakan korupsi adalah merupakan perbuatan dan amalan yang bersifat dosa. Untuk itu tidak layak pada hari yang sudah merdeka, Indonesia yang sudah sekian tahun, hendaknya tindakan korupsi bisa dikurangi dan dihentikan. Mari kita siapkan diri bersama untuk memberantas korupsi, mulai dari pribadi masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Innal jannata ma'al abrar wan najata minan nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

حميدا ربنا. الله أكبر.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sudah nyata.
1: Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka di setiap tahunnya tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tahun ini Hari Pramuka kembali menjadi pengingat bahwa gerakan kepanduan bukan sekedar kegiatan memakai seragam coklat, berkemah atau mengikuti berbagai permainan. Lebih dari itu, pendengar, Pramuka menjadi ruang untuk membentuk karakter generasi muda agar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama sekaligus juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, nilai-nilai tersebut justru semakin relevan. Pramuka mengajarkan bahwa menjadi generasi muda bukan hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga bagaimana memiliki karakter mampu mengambil keputusan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan tentu pendengar, kita sangat berbangga ketika putra-putri kita, saudara kerabat begitu ya, aktif untuk di kegiatan kepramukaan begitu ya, karena akan membentuk karakter dan akan lebih bisa berkontribusi dan berdampak tentunya untuk masyarakat. Siang hari ini pendengar, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan deretan lagu-lagu berirama keroncong sebagai teman istirahat Anda di siang hari ini.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kami akan segera update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.
1: Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, informasi pertama mengenai Pemkab Purbalingga yang mentargetkan penetapan LP2B dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2026. Selanjutnya informasi mengenai KAI, Daop 5 Purwakarta menghadirkan promo spesial kemerdekaan berupa diskon tiket 17%. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, Pemkab Purbalingga mentargetkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2026. Sekaligus, langkah ini menjadi bagian dari upaya melindungi lahan sawah, menjaga ketahanan pangan daerah di tengah kebutuhan ruang untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi. Selengkapnya kita akan bersama dengan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menargetkan sebelum akhir tahun 2026 akan menerbitkan SK Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Hal ini menyusul Kabupaten Purbalingga termasuk daerah yang telah memenuhi syarat minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B yang mencapai 87,08% dari lahan baku sawah LBS, sedikit di atas batas minimal yang ditetapkan sebesar 87%. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga Mukoda mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, luas lahan baku sawah LBS di Kabupaten Purbalingga mencapai 16.832,48 hektar, meski masih dalam proses sinkronisasi dan verifikasi data. Sebagai langkah penguatan lanjut Mukoda, Pemkab Purbalingga menyiapkan

0: dan pangan berkelanjutan yang dipatok oleh pemerintah Jawa Tengah minimal 87% dari luas baku sawah, luas baku sawah 87%, dan menyelaraskan kepentingan pengembangan ke depan dengan agar lahan pertanian terutama sawah 87% dari LBS itu bukan perkara mudah. Pak Bumi, Jakarta juga harus mengakomodir kepentingan pengembangan industri dari tadi juga harus kita akomodir. Perkembangan wisata harus kita akomodir.
1: Mukoda menambahkan penetapan LP2B menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah dan memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, serta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan promo spesial berupa diskon tiket 17% maksud kami untuk sejumlah kereta api ekonomi komersial, termasuk beberapa kereta dengan keberangkatan awal dari stasiun Cilacap. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
3: Kabar menarik bagi warga Cilacap yang ingin bepergian menggunakan kereta api pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PT KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan promo spesial 17 Agustus 2026 berupa diskon tiket sebesar 17% untuk sejumlah kereta api ekonomi komersial. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Asad Habibuddin mengatakan promo ini menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan perjalanan yang semakin terjangkau sekaligus mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan melalui transportasi publik. Promo dapat dibeli mulai 14 Agustus pukul 00.01 menit hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00. Sementara itu, tiket promo hanya berlaku untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 00.01 hingga pukul 24.00 sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Asad mengatakan khusus keberangkatan awal dari stasiun Cilacap terdapat 4 kereta api ekonomi komersial yang masuk dalam program promo, yakni KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang, KA Joglo Semarkerto tujuan Yogyakarta, KA Wijaya Kusuma tujuan Ketapang, serta KA Sancaka Utama tujuan Surabaya Pasar Turi.
4: KAI menghadirkan tiket promo sebesar 17% untuk KA Ekonomi Komersial keberangkatan tanggal 17 Agustus 2026. Masyarakat dapat membeli tiket tersebut melalui akses KAI ataupun channel lain mulai 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026. Tiket promo ini kami hadirkan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan kereta api dengan tarif rendah pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Masyarakat dapat membeli tiket melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lain. KAI juga menghimbau calon penumpang merencanakan perjalanan sejak awal dan memperhatikan jadwal keberangkatan serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi. Dengan promo ini, perjalanan menggunakan kereta api pada 17 Agustus diharapkan tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga bagian dari cara masyarakat merayakan semangat kemerdekaan dan kebersamaan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Ya, pendengar, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMK Negeri 1 Kaligondang menggelar Karnaval Budaya yang diikuti sebanyak 1.300 siswa. Selengkapnya dilaporkan oleh Andika Satria.
5: Sebanyak 1.300 siswa SMK Negeri 1 Kaligondang mengikuti karnaval dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kamis 13 Agustus 2026. Acara tahunan ini menjadi wadah kreativitas siswa dengan menampilkan berbagai ekspresi seni dan budaya yang menarik perhatian masyarakat sekitar. Mengusung tema keberagaman, setiap kelas diberi kebebasan berekspresi melalui kostum dan penampilan menarik, seperti memperagakan tokoh pahlawan nasional, busana adat, hingga kostum bertema perjuangan. Puncak acara berlangsung dengan kompetisi seni antar kelas. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Kaligondang, Sugeng Purnomo menyampaikan, acara ini bertujuan menumbuhkan cinta tanah air dalam diri siswa.
6: Tujuannya satu ya, menerapkan satu pendidikan karakter, dua menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendolak itu tuh tidak seberapa yang mereka lakukan hari ini. Jadi perjuangannya dulu itu lebih besar dari apa yang mereka lakukan hari ini.
5: Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara. Meski melibatkan banyak peserta, pawai berlangsung tertib dan kondusif. Kegiatan ini pun tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur umum. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap agar siswa menjadi senang dan merasa memiliki bangsa Indonesia. Andika Satria melaporkan.

Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwokerto, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, SD Negeri 1 Kranji menyelenggarakan berbagai kegiatan perlombaan pada Kamis 13 Agustus 2026 yang melibatkan seluruh siswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebersamaan, sportivitas, dan rasa cinta tanah air sejak usia dini. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kranji, Ida Nur Aini, menyampaikan bahwa kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, menanamkan nilai sportivitas, serta meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Penyelenggaraan lomba berlangsung dengan penuh antusias dan keceriaan, diawali kegiatan jalan sehat yang kemudian dilanjutkan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para siswa. Beberapa lomba yang dapat dilaksanakan antara lain mancing kerupuk, jepit balon, estafet bola, mancing pensil, melilit gelas, serta pembagian berbagai door prize menarik. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan lomba juga menjadi media pembelajaran bagi siswa. Melalui perlombaan, siswa belajar mengenai pentingnya kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, keberanian, dan sikap sportif dalam menerima kemenangan maupun kekalahan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan maupun di masyarakat. Informasi tersebut, pendengar, mengakhiri jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar Anda masih bersama kami program Mahasatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja menyimak rangkaian warta siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda untuk kembali mengikuti siaran langsung melalui program 3 RRI untuk menyimak sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Kita segera menuju ke program 3 RRI.
1: Rupiah Berdaulat Indonesia atau Ferbi 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau Ferbi 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan Ferbi tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
3: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru Ferbi sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
2: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan Ferbi yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
4: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke-4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
2: Bank Indonesia, tambah Anwar, terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Ferbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
5: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
6: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
7: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, Mental sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
6: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
5: Kalau aku sendiri sih pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi ya kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah semuanya.
6: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, segmen atau siaran langsung melalui Pro 3 RRI dan juga RRI ini terkait dengan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 belum dimulai pada kesempatan siang hari ini, dan kami masih menunggu jalannya siaran langsung yang nanti akan bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Dan untuk menantikan, kami akan hadirkan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Ya, pendengar, hari ini ada agenda kenegaraan penting yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangkaian sidang tahunan, sudah melakukan di sidang tahunan MPR RI begitu ya pagi tadi, dan sidang lanjutan nanti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan dalam pidatonya tadi Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus juga pesan dan arahan pembangunan nasional, arah pembangunan nasional Indonesia. Dan untuk tahun ini pelaksanaan sidang tahunan MPR dimajukan menjadi Jumat 14 Agustus karena tanggal 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu. Selain pidato kenegaraan pada siang hari ini, Presiden juga dijadwalkan akan menyampaikan keterangan pemerintah mengenai rancangan APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Sementara itu pendengar, kalau Anda menyimak tadi pagi dalam pidato yang telah disampaikan bahwa Presiden Prabowo antara lain menyoroti capaian lembaga legislatif, Presiden juga menyebut DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Sementara DPD telah menghimpun lebih dari 10.000 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi. Kita masih akan menantikan pendengar siaran langsung DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Tentu ini akan menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan bangsa, capaian pemerintahan, sekaligus juga arah Indonesia ke depan. Kita masih akan terus menantikan bersama dengan Programa 3 Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini tidak berlangsung interaktif siaran Pro Dangdut ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta yang akan menyiarkan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Ya, pendengar, mungkin ada yang bertanya-tanya, biasanya pidato kenegaraan ini berlangsung mendekati tanggal 16 Agustus, tetapi mengapa tahun ini digelar di tanggal 14 Agustus? Begitu ya. Jadi berdasarkan informasi tadi relay di Pro 3 RRI bahwa tahun ini tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Minggu, sementara rangkaian sidang kenegaraan dan penyampaian RAPBN dilaksanakan pada hari kerja. Karena itu agenda tersebut dimajukan menjadi Jumat 14 Agustus 2026. Mungkin juga agar supaya lebih berkah, Jumat berkah. Meskipun tanggalnya berbeda dari yang biasa kita kenal, substansi tetap sama, yaitu menjadi salah satu momentum penting menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Indoor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang menarik hari ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan lebih dari satu pidato dalam rangkaian agenda kenegaraan. Pada pagi hari tadi Presiden sudah menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan siang ini kita sedang menunggu sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kemudian Presiden nanti juga akan menyampaikan keterangan pemerintah terkait dengan RUU APBN 2027 beserta dengan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR RI. Kalau pidato kenegaraan banyak berbicara mengenai perjalanan bangsa, kinerja lembaga negara dan arah pembangunan, maka pidato siang nanti akan menarik untuk kita cermati pendengar karena berkaitan langsung dengan rancangan anggaran negara untuk tahun 2027. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan nota keuangan? Sederhananya nota keuangan ini merupakan dokumen yang menjelaskan kondisi dan kebijakan keuangan negara sebagai bagian dari penyusunan APBN dan di dalamnya nanti masyarakat bisa melihat gambaran mengenai pendapatan negara, belanja negara, kemudian pembiayaan serta berbagai kebijakan pemerintah yang akan dijalankan melalui anggaran. Jadi artinya pidato siang nanti bukan hanya penting bagi pemerintah atau para anggota parlemen, tetapi juga bagi masyarakat ya, karena kebijakan anggaran negara pada akhirnya berkaitan juga dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kita terus menantikan pendengar siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 bersama program 3 Jakarta.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, sambil menunggu secara langsung di gedung DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027, kami sisipkan informasi terkait dengan musim kemarau yang saat ini memang telah tiba. Bermain layang-layang menjadi salah satu aktivitas yang identik dengan ruang terbuka dan suasana santai. Berbagai bentuk layang-layang yang diterbangkan bersama-sama juga menjadi tontonan menarik ya, dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang akan hadir untuk memeriahkan yaitu festival dan juga lomba layang-layang. Dikutip dari Instagram Dinpora Budpar Banyumas, pendengar, kegiatan ini

0: akan menampilkan berbagai kreasi layang-layang sekaligus juga menjadi ajang perlombaan bagi masyarakat yang ingin menunjukkan kreativitasnya. Nah, pendengar, dalam kegiatan ini peserta tidak hanya ditantang untuk menerbangkan layang-layang, tetapi juga dapat menunjukkan kreativitas melalui bentuk yang mereka tampilkan. Jadi seperti apa? Festival dan juga Lomba Layang-Layang 2026 di beberapa tempat begitu ya. Kami himpun dari berbagai sumber pendengar, festival dan Lomba Layang-Layang menyediakan 3 kategori perlombaan. Kategori tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkreasi melalui berbagai bentuk layang-layang berbentuk naga, kemudian layang-layang 3D dan juga layang-layang 2D ya. Jadi catat jadwal festival layang-layang Desa Kejawar pendengar, bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti acara ini di hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Lokasinya di lapangan Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Jadi masyarakat dapat datang langsung ke lokasi untuk menyaksikan berbagai kreasi layang-layang yang diterbangkan dalam perlombaan.
1: Mulai.

0: Ya baik, pendengar siang hari ini, sebelum sidang paripurna digelar, kita akan mengetahui bagaimana suasana di gerbang menuju ke lokasi sidang paripurna DPR RI. Kita segera menuju ke Pro 3 RRI
1: dan juga sidang bersama DPR, DPD, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
2: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
2: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
2: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
2: Baik, terima kasih banyak Yorika, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
3: Catatan Peristiwa.
4: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
3: Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita masih menantikan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027.

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

pendengar, kita masih menantikan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Jadi kalau kita mendengar kata APBN, mungkin yang terbayang adalah angka-angka besar dan juga istilah ekonomi yang serius ya. Tetapi sebenarnya APBN ini sangat dekat dengan kehidupan kita, anggaran negara yang berkaitan dengan berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian pembangunan infrastruktur, juga ada perlindungan sosial, ketahanan pangan, hingga dukungan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Karena itu ketika Presiden menyampaikan arah RAPBN 2027 nanti, kita bisa mencermati satu hal yang sederhana, yaitu apa yang akan menjadi prioritas pemerintah dan seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang ada yang menarik di tahun ini begitu ya, sidang tahunan MPR juga bukan sekedar acara seremonial saja. Kalau Anda tadi menyimak pidato Presiden di sidang MPR, bahwa forum ini menjadi ruang bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, mekanisme penyampaian laporan kinerja lembaga negara kemudian disampaikan melalui Presiden sebagai kepala negara. Artinya ada pesan penting di balik agenda ini, pendengar, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana negara menjalankan tugasnya dan kemana arah kebijakan bangsa yang akan dibawa. Ya, pendengar, ruang sidang paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan hari ini tentu memiliki suasana yang berbeda. Tadi sudah ada beberapa cuplikan-cuplikan reporter Pro3 yang juga melaporkan bagaimana suasana siang hari ini. Ada beberapa anggota parlemen yang juga berhasil diwawancarai terkait dengan RAPBN di tahun 2027. Kita masih menunggu, pendengar, hari ini untuk mendengarkan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Jadi kita berharap semoga sidang kali ini bisa memberikan satu kabar menarik, kabar yang membahagiakan tentunya untuk masyarakat Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita segera ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026-2027 bersama Pro 3 RRI.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pradita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan

Bahwa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan.

0: dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: memperjuangkan dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barrel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah,
wilayah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya yang Prabonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas

Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa.

Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

0: Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. BRII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat, peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Animal Farm oleh George Orwell adalah sebuah kisah alegori politik yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusi Rusia dan awal rezim Stalin di Uni Soviet. Kisah ini terjadi di peternakan Manor, di mana hewan-hewan memberontak melawan pemilik manusia mereka dengan impian mendirikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Old Mayer, seorang babi tua, memberikan pidato yang menginspirasi, memicu pemberontakan hewan. Mereka berhasil mengusir manusia dan mendirikan Animal Farm. Prinsip-prinsip dasar animalism, termasuk slogan All Animals Are Equal, ditetapkan. Dua babi, Napoleon dan Snowball, muncul sebagai pemimpin. Konflik muncul dan Snowball diusir, meninggalkan Napoleon sebagai penguasa. Namun, kepemimpinan Napoleon berubah menjadi tirani. Prinsip-prinsip animalism direvisi dan hewan-hewan bekerja keras tanpa melihat perubahan positif. Ironisnya, kehidupan di bawah pemerintahan babi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bawah manusia. Slogan diubah menjadi All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kesejahteraan hewan semakin terabaikan, dan hubungan antara hewan dan manusia mulai menyerupai yang sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika hewan-hewan menyaksikan pemimpin babi dan manusia bersatu dalam kepentingan mereka sendiri. Kekecewaan dan pahitnya kenyataan menghantui hewan-hewan yang menyadari bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat oleh para pemimpin mereka. Animal Farm menjadi cermin bagi kekecewaan Orwell terhadap perubahan idealisme dalam politik dan kekuasaan yang korup. Novel ini menyoroti bahaya manipulasi bahasa dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Dengan gaya satir yang tajam, Orwell menciptakan karya yang tetap relevan dalam mengingatkan akan resiko tirani dan pengkhianatan dalam politik. Demikian esensi buku Animal Farm, karya George Orwell, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awal info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, monggo silakan untuk laporannya sore hari ini, Mas.
2: Baik, terima kasih Mbak Inka. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah perawan hingga perawan hingga esok pagi. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga esok pagi. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun karena di bulan Agustus ini adalah bulan yang kami prediksi puncak dari musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan atau juga membakar lahan karena kondisi yang kering itu dikhawatirkan akan mempercepat dan memperluas area bakaran di lahan maupun di area sampah tersebut dibakar. Demikian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
2: Ya, salam tangguh.
1: Kekeringan yang melanda Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas turut berdampak pada 3 pondok pesantren. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Kekeringan yang melanda Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas turut terdampak pada 3 pondok pesantren. Keterbatasan sumber air membuat kebutuhan air bersih di lingkungan pesantren harus dipenuhi secara bergiliran. Kepala Desa Rancamaya, Amron, mengatakan ketiga pesantren tersebut mengalami kondisi serupa. Salah satu yang terdampak paling parah adalah pesantren dengan jumlah santri paling banyak.
4: Kalau pesantren 3 itu sama. Pesantren Anajah itu yang santrinya paling banyak. Itu yang paling banyak, yang paling parah itu, yang kadang malam tak bantu sama PAM yang dari Rancamaya Utara, walaupun tidak mencukupi, kita bantu sekitar 4-5 jam.
3: Menurutnya pemerintah desa berupaya membantu dengan mengoperasikan pompa air secara bergiliran. Pompa yang sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat umum dialihkan ke pesantren jika kondisi memungkinkan. Bantuan pompa dilakukan sekitar 3 hingga 5 jam kemudian dihentikan agar tidak mengganggu kebutuhan air warga. Amro menjelaskan persoalan kekurangan air di pesantren sebenarnya telah berlangsung bersamaan dengan kondisi kekeringan yang dialami warga Desa Rancamaya. Namun kondisi semakin sulit setelah sumber air yang digunakan pompa desa mengalami kendala. Selain mengandalkan pompa desa, kebutuhan air bersih juga dipenuhi melalui distribusi atau dropping air. Namun bantuan pompa yang diberikan pemerintah desa masih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pesantren. Damara Sakti melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Informasi selanjutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim damkar Satpol PP. Selengkapnya akan dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Untuk membekali aparatur sipil negara ASN agar tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat, khususnya di musim kemarau yaitu kejadian kebakaran, Sekretariat Daerah Setda Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim Damkar Satpol PP. Sekda Purbalingga Herni Sulasti menyampaikan bahwa keterampilan dasar ini sangat penting, termasuk bagi pegawai perempuan dalam menghadapi potensi kebakaran dapur di rumah. Sekda Herni merinci beberapa poin penting pelatihan pemadaman kebakaran dari tim damkar, diantaranya adalah agar ASN secara berkala mencegah korsleting listrik di rumah, kemudian segera mencari sumber asap jika terindikasi kebakaran, serta segera ditangani sebelum api membesar. Selanjutnya, ASN diedukasi jika muncul api akibat kebocoran LPG, bisa dipadamkan dengan menutup sumbernya menggunakan handuk basah atau ember. Kemudian, tidak boleh menyiramkan air pada minyak panas yang terbakar, karena justru membuat api menyebar.
3: Yang pertama, antisipasi ini masuk musim kemarau. Jadi, bagaimana kita bijak membakar sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya utamanya sebagai wanita juga ada tantangan di rumah kalau ada api di dapur. Kan di semua sudah mendapatkan pelatihan, edukasi, simulasi dari teman-teman tim damkar. Dan ternyata apinya itu kalau kita tenang tidak panas. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan kami keberanian dan keyakinan supaya tetap tenang ketemu api.
2: Sekda Herni menambahkan, melalui pelatihan ini para ASN di Purbalingga juga mempraktikan langsung cara memadamkan api menggunakan metode sederhana maupun apar. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sugeng Santan, Pawarta Singkang Wigati. Laksana ane program cek kesehatan gratis CKG nang Kabupaten Banyumas nuduhna perkembangan sing apik. Nganti minggu kaping 30 loro laksana ane. Sajroning tahun 2016 tercatat ana 24 kasus peredaran narkoba nang Kabupaten Purbalingga. Jangkaping warta ketok tular kawasakan tending inka mutiara. Program cek kesehatan gratis CKG nang Kabupaten Banyumas nuduhna perkembangan sing apik. Nanti minggu kaping 30 loro laksanaan. Jumlahe masyarakat sing wis melu program kue wis tekan 42,97%. Sekitar 791,158. Ketua Tim Kerja CKG Dinas Kesehatan Lan KB Kabupaten Banyumas Supriyatin STRKL ngomong yang capaian kue ngalami peningkatan dibandingna laksanaan pas tahun 2020. Manut DWK, pas tahun 2020 cakupan CKG nang Banyumas mung ana nang angka sekitar 40,4%. Sajroning tahun 2016 ana 24 kasus peredaran narkoba nang Kabupaten Purbalingga. Angka kue nuduhna ana peningkatan dibandingna tahun sedurunge. Mula penanganan sing serius lan kabehan banget dipentingna. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Purbalingga Nasruddin ngomong, yen kahanan kue kudu disikapi kanthi serius. Deweke negesna yen penanganan kue ora teng dilakoni dewek, tapi kutung libatna kabeh pemangku kepentingan. Dadi juara duta genre Jawa Tengah, ora mung soal prestasi tok. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif nyurung Labib Mubarok, sing asale sekang alumni SMA Negeri 1 Bobot Sari, sing dadi juara 1 duta genre putra Jawa Tengah, supaya nggawa gagasan sing ana dampake nyata nggo uripe para remaja. Salah siji perkara sing dadi perhatian kue dure panggunaan gawai utawa screen time nang kalangan generasi muda. Perkara screen time nang kalangan bocah dahsyatan dadi perhatian wong akeh, omong Fahmi. Pembangunan infrastruktur liwat program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap telu nang Desa Cirahap, Kecamatan Lumbir Banyumas wis rampung. Program sing lumaku suwene 30 dina kue, resmi ditutup karo Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, bareng Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol INF Edward Samosir nang lapangan Desa Cirahap wingi. TMMD dilaksanakna wiwit tanggal 15 Juli, nganti 13 Agustus 2016. Pirang-pirang sasaran fisik berhasil dirampungna antarane pembangunan jalan rabat beton, dawane 605 meter lan lebare 6 meter, siji jembatan dawane 5 meter lan lebare 3 meter, siji unit talut 3 unit plat beton karo 2 titik drainase. Warta Kang Pokpokan, semangat kemerdekaan ora mung dirayakna liwat upacara karo warna-warna lomba. Nang Purwokerto, semangat kue dituangna maring lukisan, puisi nganti karya busana nang pameran seni rupa lan sastra sing judule Merah Putih di Rumah Merdeka. Pameran sing digelar nang Rumah Literasi Merdeka kue lumaku patang dina, sekang tanggal 14 nganti 17 Agustus 2016. Pirang-pirang seniman sekang macem-macem daerah melu gabung, nampilna karya sing macem-macem gaya lan sudut pandang babagan kemerdekaan. Pelukis sekang Yogyakarta Agus Winarto contohe, nampilna lukisan bergaya ekspresionis sing gambarna figur wong wadon dadi simbol ibu pertiwi. Usapan warna lan ekspresi nang karyane dadi representasi emosional babagan sosok wong wadon dadi lambang tanah air sekaligus kekuatan keibuan. Nek Nur Agustus nampilna karya

Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ada akun TikTok dengan nama seputar Infoloker 7 pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Ini mengunggah sebuah foto ya, narasinya mengenai pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Dan hingga Jumat 14 Agustus 2026, unggahannya telah disukai 3.250-an akun, kemudian ada 20-an komentar, dan dibagikan ulang lebih dari 2.290-an kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax, ya ini mengakses tautan yang dicantumkan dalam narasi, diketahui bahwa tautan ini mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Taspen, dan hasilnya ini mengarah ke laman resmi PT Taspen, taspen.co.id/karir. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan di laman karir PT Taspen, perusahaan juga tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan faktanya ya, pendaftaran lowongan kerja hanya dilakukan melalui laman resmi, jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen yang mengarah ke laman tak resmi itu adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, Kuartir Ranting Sampang ya memperingati Hari Pramuka ke-65 melalui upacara bendera yang tadi dilaksanakan ya. Peringatan ini digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Lomba Tingkat 2 dan Raimuna 2026. Kegiatannya mengusung tema mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Subtemanya menegaskan semangat mandiri, prestasi dan ceria untuk anggota pramuka. Informasi dari Ketua Panitia Latif Mansyur menjelaskan tujuan utama digelarnya kegiatan tahunan ini adalah supaya para peserta ini bisa lebih mandiri, berpengalaman untuk bisa mencapai prestasi. Dan Latif menyebut kegiatan ini dirancang agar peserta memperoleh banyak ilmu ya dari setiap pengalaman. Jadi generasi muda adalah generasi yang sehat, generasi yang berkompetensi, generasi yang punya SDM unggul ya. Jadi tentunya dengan adanya pembinaan sikap ya, ini penting supaya para pesertanya bisa lebih disiplin, jujur dan juga sopan santun. Ya, berharap seluruh peserta tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah serta mengikuti kegiatan ini. Dan Latif mengaku kini lebih percaya diri ya mengurus keperluan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain ya. Jadi tentunya kegiatan ini ya adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Tentunya selamat Hari Pramuka juga ke-65. Semoga semakin banyak generasi muda ya yang rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka. Karena ini tentunya sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi untuk kedisiplinan, untuk tanggung jawab dan untuk kemandirian para generasi muda. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib ya di wilayah Purwakarta dan sekitarnya pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pendengar, pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Lintas Informasi Pro 1.
8: Keluarga, warga, binaan, dan pengunjung Lapas Brebes ikuti program cek kesehatan gratis. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi pengunjung dan keluarga warga binaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus mendukung program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Pelaksanaan CKG menjadi wujud kepedulian Lapas Brebes terhadap kesehatan keluarga warga binaan yang datang berkunjung. Melalui CKG, pengunjung mendapatkan kesempatan mengetahui kondisi kesehatan mereka secara lebih dini. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak menunggu munculnya keluhan untuk memeriksakan diri. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes, Mudo Mulyanto, mengatakan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Keluarga warga binaan yang berkunjung menurutnya juga perlu mendapat perhatian karena mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Pemeriksaan kesehatan itu juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk memperoleh edukasi soal pentingnya menjaga kesehatan berkelanjutan. Kesadaran memeriksakan diri secara rutin diharapkan membantu mendeteksi faktor resiko kesehatan lebih awal.
10: Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ingin menghadirkan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat. Cek kesehatan gratis ini kami tujukan bagi keluarga warga binaan yang berkunjung sebagai bentuk kepedulian Lapas Brebes terhadap kesehatan mereka. Harapannya melalui deteksi dini, masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.
9: Perhatian kepada keluarga warga binaan menjadi bagian dari upaya membangun layanan pemasyarakatan yang humanis dan inklusif. Lapas Brebes berupaya menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai kesempatan berbagi manfaat bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar menyoroti adanya ancaman jeratan judi online begitu ya. Ini tentunya ancaman yang serius untuk tatanan sosial dan juga ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dibahas begitu ya di diskusi publik oleh Direktur

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media bersama dengan Komisi 1 DPR RI bertajuk waspada judi online. Dan infonya ya, berdasarkan informasi dari Rahel Mariam Sina dari Komisi 1 DPR RI yang menegaskan bahwa meskipun pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan digital, teknologi saat ini berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi. Nah, karena itu literasi digital untuk orang tua, guru, anak muda juga ini menjadi kunci utama untuk memproteksi diri dari jebakan konten negatif yang ada di internet ya, seperti yang disampaikan mengenai judi online. Dan fenomena judi online ini bukan sekedar masalah permainan, melainkan penipuan terencana atau scam. Wildan Hakim, akademisi dari Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa bandar menggunakan algoritma yang diatur sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk pemain menang secara konsisten. Pemain seringkali terjebak dalam ilusi kemenangan di awal yang justru memicu kecanduan fatal. Dan ada data dari PPATK yang menunjukkan lonjakan transaksi yang mencengangkan ya, di mana perputaran dana mencapai angka ratusan triliun rupiah per tahun. Kenaikan jumlah transaksi yang signifikan ini mencerminkan betapa masifnya aktivitas judi online di tanah air yang kini mulai beralih menggunakan kanal pembayaran seperti kris dan mempermudah operasional mereka. Tentunya sebagai langkah mitigasi ya, pemerintah telah mengambil tindakan tegas melalui pemblokiran situs judi, penangkapan operator, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengedukasi masyarakat. Edukasi dan pemahaman logika matematika dasar mengenai probabilitas kekalahan dalam judi diharapkan bisa menjadi benteng untuk para generasi muda supaya tidak mudah tergiur. Dan tentunya di judi online ya, kemenangan ini kan hanyalah ilusi keberuntungan yang berakhir pada kerugian nyata. Jadi tentu harus bisa lebih aware lagi begitu ya. Dan sinergi antara pemerintah, keluarga, seluruh elemen masyarakat ini adalah langkah yang pasti untuk menjadikan ruang digital Indonesia tempat yang lebih sehat, produktif, dan juga aman bagi para generasi penerus.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Jembatan Garuda di Dharma Kradenan Banyumas resmi dibuka ya. Jadi ini membuat akses warga lebih mudah begitu. Tentunya jembatan ini memang dikhususkan untuk menjadi akses ya bagi warga supaya mereka ini bisa menyeberangi sungai atau tidak menempuh jalan memutar begitu. Peresmian dilakukan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti bersama dengan Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel YNF Sidik Wiono, Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol YNF Edward Samosir, dan juga Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus Silalahi. Peresmian jembatan Dharma Kradenan, Garuda Dharma Kradenan, ini merupakan bagian dari peluncuran serentak 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih yang diresmikan Presiden Republik Indonesia, diikuti juga oleh pemerintah daerah secara virtual. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan pembangunan jembatan melibatkan jajaran TNI, Babinsa dan juga masyarakat. Dan tentunya ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat hingga jembatan ini bisa selesai dan juga digunakan oleh masyarakat. Lintarti mengatakan program Jembatan Garuda adalah salah satu program TNI Angkatan Darat untuk membuka akses infrastruktur dasar bagi masyarakat yang ada di wilayah yang tentunya masih mengalami keterbatasan akses. Di Banyumas, pembangunan jembatan Garuda tahap 3 dan juga tahap 4 dilakukan di 4 desa, yaitu Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, kemudian Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Desa Windu Negara, Kecamatan Wangon, dan juga Desa Cingebul di Kecamatan Lumbir. Menurut Lintarti, sebelum jembatan dibangun, warga dusun kesal harus menyeberangi sungai tajam secara langsung. Saat debit air meningkat, warga harus menggunakan jalur memutar yang jaraknya lebih jauh. Dan kondisi ini juga menyulitkan anak-anak ya yang hendak berangkat sekolah. Oleh karena itu, keberadaan jembatan tentunya diharapkan membuat akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga distribusi hasil pertanian bisa menjadi lebih mudah.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami istri dengan ketentuan sebagai berikut. 1 Rabu 2 September 2026 967/PDT-G/2026-PAPWT Supriyatno bin Kartawirja tergugat, alamat Desa Pekuncen RT2 RW1 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, 2 Kamis 3 September 2026 954/PDT-G/2026-PAPWT Joko Mulyono bin Sumaryono tergugat, alamat Kelurahan Teluk, RT2 RW14 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 3 Senin 7 September 2026, 937/PDT-G/2026-PAPWT, Purwadi bin Slamet Priyadi tergugat, alamat Desa Samudra Kulon, RT1 RW1 Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. 4 Senin 7 September 2026, 974/PDT-G/2026-PAPWT, Umar Dani binti Setiawan Kamanjaya tergugat, alamat Kelurahan Karangklesem, RT4 RW10 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 5 Selasa 8 September 2026, 943/PDT-G/2026-PAPWT, Sutarso bin Sudiro tergugat, alamat Desa Gerduren RT2 RW1 Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. 6 Selasa 8 September 2026, 948/PDT-G/2026-PAPWT, Raswo bin Miyarji tergugat, alamat Desa Cilangkap, RT5 RW3 Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. 7 Kamis 8 September 2026, 983/PDT-G/2026-PAPWT, Umi Baroroh bin Riswanto termohon, alamat Kelurahan Teluk, RT1 RW1 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. 8 Senin 14 September 2026, 1019/PDT-G/2026-PAPWT, Slamet Budi Harjo bin Sukamto tergugat, alamat Perum Geraha Timur RT4 RW11 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. 9 Selasa 15 September 2026, 1025/PDT-G/2026-PAPWT, Yulianto bin Warkajin tergugat, alamat Desa Mojorejo RT33 RW8 Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun. 10 Rabu 16 September 2026 1017 /PDTG/2026/PAPWT Mirna binti Wawan termohon alamat Kelurahan Pabuaran RT 4 RW 1 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwakarta sore ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah menemani saya dari tadi sore ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Juga di Purwakarta malam ini akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda semuanya. Tentunya selamat beraktivitas untuk Anda semua yang masih beraktivitas, yang sudah beristirahat. Semoga penatnya bisa bisa terobati ya karena besok weekend. Oke, terima kasih semuanya. Saya Nika Mutiara pamit ya dan sampai jumpa.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian tepat di bawah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga dalam pembangunan sarana dan pertama yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di presentasi Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengasurasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dasar penerima subsidi dan bansos agar lebih tetap.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

0: laporan Zahrotin Aljannah. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
2: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
1: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
3: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
4: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
5: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
3: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam

0: Pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
1: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
6: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
8: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
7: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
6: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
7: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
9: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oporuelo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
10: Saya pikir kita prepare detail. selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
9: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
11: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
9: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita sudah sampai di akhir pekan lagi ya, gak kerasa besok sudah hari Sabtu, weekend. Jadi pastinya perasaannya berbeda dengan kemarin Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Yang pasti semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda, seperti halnya saya yang bahagia sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda di Purwokerto malam ini. Saya akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar, kita awali bersamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk Anda kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada. Mimbar Islam kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama Ustadz Slamet Riyadi SHI dengan tema Pergaulan Sehat Masa Depan Hebat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, yaitu pergaulan sehat, masa depan hebat. Tema ini sangat penting karena kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia bergaul. Tidak sedikit orang yang berhasil karena memiliki lingkungan yang baik. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang kehilangan masa depan akibat salah memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman agar setiap muslim berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, serta orang-orang yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergaulan merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Namun, Islam mengajarkan bahwa kebebasan dalam bergaul harus tetap berada dalam koridor syariat dan nilai-nilai akhlak. Di era digital saat ini, pergaulan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Seseorang dapat memilih ribuan teman di dunia maya, namun belum tentu semuanya membawa pengaruh yang baik. Media sosial dapat menjadi sarana belajar, berdakwah, berbisnis, dan berbagai inspirasi lainnya. Namun, media sosial juga dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai perilaku negatif seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, pornografi, perjudian, penipuan, hingga perundungan atau cyberbullying. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menjadi pedoman agar kita tidak mudah percaya, tidak mudah menyebarkan informasi, serta selalu menggunakan akal sehat sebelum bertindak. Para pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah memberikan nasihat yang sangat indah mengenai pentingnya memilih teman. Al-mar'u ala dini khalilih. Fal yangzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti agama atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapapun ia berteman. Hadis ini mengajarkan bahwa karakter seorang akan banyak dipengaruhi oleh orang-orang dekatnya. Jika seorang berteman dengan orang yang rajin belajar, rajin beribadah dan berakhlak baik, maka lambat laun ia akan mengikuti kebiasaan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang berteman dengan mereka yang gemar bermaksiat, malas belajar, berkata kasar, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tanpa disadari ia pun akan terbawa pada perilaku yang sama. Karena itu, memilih teman sejatinya adalah memilih masa depan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Masalul jalisi sholih wassu'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberikan aroma harum kepada orang yang berada di dekatnya. Kalau tidak membeli minyak wangi, paling tidak kita akan mendapatkan bau harum. Sedangkan pandai besi, jika tidak terkena percikan api, paling tidak kita akan terkena asap dan bau yang tidak sedap. Begitu pula dalam kehidupan, berteman dengan orang baik akan membawa manfaat. Berteman dengan orang yang buruk akhlaknya akan membawa kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, seperti apakah pergaulan yang sehat menurut Islam? Pertama, pergaulan yang menjaga akhlak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua, pergaulan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu membenarkan kesalahan kita, tetapi teman yang berani mengingatkan kita ketika keliru. Yang ketiga, pergaulan yang menjaga kehormatan diri. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini bukan hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala jalan yang mengarah kepadanya. Oleh karena itu, remaja atau pemuda hendaknya menjaga batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan agama. Para pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara membangun pergaulan yang sehat? Ada beberapa langkah yang sederhana. Pertama, pilihlah teman yang rajin beribadah. Kedua, aktiflah dalam kegiatan positif seperti organisasi sekolah, remaja masjid, kegiatan sosial, olahraga, atau komunitas yang bermanfaat. Yang ketiga, batasi penggunaan media sosial yang tidak produktif. Keempat, berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang mengarah kepada kemaksiatan. Yang kelima, jadilah pribadi yang mampu memberikan pengaruh baik kepada lingkungan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah tujuan hidup seorang muslim, yaitu menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa depan yang hebat tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, termasuk dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Mari kita menjadi generasi yang cerdas dalam memilih sahabat, bijak dalam menggunakan medsos, santun dalam bertutur kata, serta istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantiasa menjaga putra-putri bangsa ini agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Marilah kita mulai perubahan itu dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan pergaulan kita, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Mendengar tetaplah bersama kami karena masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Setelah ini nanti ada litas informasi Pro 1, kemudian juga ada masih ada drama radio ya yang siap menemani suasana malam Anda.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya melindungi lahan sawah, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah di tengah kebutuhan ruang untuk permukiman dan kegiatan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menargetkan sebelum akhir tahun 2026 akan menerbitkan SK Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Hal ini menyusul Kabupaten Purbalingga termasuk daerah yang telah memenuhi syarat minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B yang mencapai 87,08% dari lahan baku sawah LBS, sedikit di atas batas minimal yang ditetapkan sebesar 87%. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga Mukoda mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, luas lahan baku sawah LBS di Kabupaten Purbalingga mencapai 16.832,48 hektar, meski masih dalam proses sinkronisasi dan verifikasi data. Sebagai langkah penguatan lanjut Mukoda, PMK Purbalingga menyiapkan berbagai instrumen kebijakan mulai dari penerbitan SK Bupati, penyesuaian rencana tata ruang wilayah RT/RW hingga penyusunan rencana detail tata ruang RDTR secara bertahap. Mukoda menuturkan keberhasilan menjaga lahan pertanian membutuhkan harmonisasi seluruh pihak, baik perangkat daerah maupun masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan ruang untuk investasi permukiman, perdagangan, dan jasa tetap dapat diakomodasi melalui pemanfaatan lahan di luar kawasan LP2B yang telah ditetapkan.
3: Kita sedang dikejar-kejar untuk menetapkan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipatok oleh Provinsi Jawa Tengah minimal 87% dari luas baku sawah 87%, dan menyelaraskan kepentingan pengembangan ke depan dengan agar lahan pertanian terutama sawah 87% dari LPS itu bukan perkara mudah. Pak Bumi dan teman-teman juga harus kami akomodir. Kepentingan pengembangan industri dari tadi juga harus kita akomodir. Perkembangan wisata harus kita akomodir.
2: Mukoda menambahkan penetapan LP2B menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah dan memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, serta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Jember dengan judul Caregiver.
5: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
6: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
7: Jam berapa ini, Nak?
6: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
7: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
6: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
7: Ada-ada aja kamu, Rin. Rin.
6: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
7: Setiap hari bubur lagi, bubur lagi.
6: Kemarin kan udah aku kasih sop.
7: Iya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
6: Ya gimana dong? Masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
7: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
5: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
6: Ada telepon.
7: Siapa?
6: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
7: Kerjaan lagi.
6: Iya.
7: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
6: Iya sih, yang kemarin.
7: Lalu lanjutannya gimana?
6: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
7: Wah, bagus dong, Rin.
6: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
7: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
6: Karena harus keluar kota.
7: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
6: Iya. Bu?
7: Nggak apa-apa.
5: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
8: Bu, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Loh, Dani datang.
8: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
7: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
8: Rin, aku bawa buah nih.
6: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
8: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
6: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
8: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
7: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
8: Turunan siapa coba?
7: Memang turunan ya, turunan ibu.
5: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang.

dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini, karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Ada satu kabar gembira untuk Anda pendengar yang menantikan acara Dieng Culture Festival karena akan kembali diselenggarakan ya. Ini mulai tanggal 28 hingga 30 Agustus mendatang. Jadi tahun ini akan mengusung tema Spirit of Harmony yang membawa pesan tentang keberagaman, kebersamaan, dan upaya menjaga Dieng sebagai ruang budaya yang terus hidup. Namun di balik kemeriahan Dieng Culture Festival yang kini dikenal hingga mancanegara, terdapat perjalanan panjang yang berawal dari upaya masyarakat Dieng dalam merawat tradisi sekaligus mengembangkan potensi wisata daerah. Nah, salah satu tradisi yang terjadi atau menjadi identitas kuat festival itu adalah ruatan dan pemotongan rambut gimbal ya. Jadi sedikit flashback ke belakang ya, jauh sebelum adanya Dieng Culture Festival menjadi agenda wisata yang ditunggu pengunjung, ternyata masyarakat Dieng ini telah memiliki tradisi ruatan dan pemotongan rambut gimbal. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi sebuah kegiatan budaya yang lebih luas ya. Masyarakat dan pemuda desa Dieng Kulon pernah menggelar Pekan Budaya Dieng, sebuah kegiatan yang memadukan tradisi lokal dengan potensi wisata dataran tinggi Dieng. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul gagasan membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Dieng Pandawa. Nah, kehadiran kelompok itu membuat pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata Dieng mulai ditata secara lebih serius. Nah, kemudian nama Pekan Budaya Dieng ini berkembang menjadi Dieng Culture Festival dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010 melalui kerjasama Pokdarwis Dieng Pandawa dengan Dieng Ecotourism yang saat itu dimotori oleh Alif Fauzi. Nah, sejak awal festival itu tidak hanya dirancang sebagai pertunjukan budaya, tapi membawa misi yang lebih besar untuk menjadikan potensi budayanya dan alam Dieng sebagai kekuatan yang dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Nah, penggagas Dieng Culture Festival yakni Alif Fauzi menjelaskan bahwa DCF ini dibangun dengan mempertemukan tiga unsur utama, yakni kekayaan budaya masyarakat Dieng, potensi wisata alam dan dataran tinggi Dieng, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, ketiga unsur itu kemudian menjadi fondasi penyelenggaraan dari DCF ini dari tahun ke tahun. Nah, pelaksanaan festival ini melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari kelompok sadar wisata, kemudian masyarakat, komunitas seni dan budaya, pelaku usaha, organisasi, hingga pastinya adalah instansi pemerintah.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya, tentunya masih bersama saya Arya Setia ya. Yang pasti nggak nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda ya. Termasuk ini pendengar, dedikasi Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono dalam mendukung gerakan Pramuka, ini mendapat apresiasi dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab Gerakan Pramuka Banyumas, Sadewa dianugerahi Lencana Melati. Ini merupakan salah satu tanda kehormatan bagi anggota dewasa Pramuka. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso dalam rangkaian upacara malam ulang tahun Janji Pramuka ke-65 yang berlangsung di lapangan utama Jambore Nasional ke-12 Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada Kamis malam kemarin. Ketua Kuarcap Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadi, turut mendampingi Sadewa dalam acara itu. Ia mengatakan bahwa penyematan Lencana Melati menjadi bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian Bupati Sadewa dalam membina serta mengembangkan gerakan pramuka di Banyumas. Sebagai Ketua Mabicab, Sadewa dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan kepramukaan di wilayah Banyumas. Agus berharap penghargaan itu semakin memperkuat dukungan terhadap gerakan pramuka Banyumas. Menurutnya, Pramuka tidak hanya menjadi wadah kegiatan pemuda, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian sosial generasi muda. Nah, Agus juga menilai penghargaan itu tidak sekedar menjadi simbol penghormatan kepada Bupati Banyumas, namun Lencana Melati juga mempresentasikan kontribusi Sadewa dalam menjaga nilai-nilai kepramukaan agar terus berkembang di tengah masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Masih banyak sajian menarik yang siap saya hadirkan untuk menemani Anda suasana di suasana malam hari ini ya. Setelah ini nanti kita ganti suasana. Nanti saya akan hadirkan beberapa lagu manca untuk kembali menemani suasana malam Anda di edisi hari ini ya. Hari Jumat, hari 14 Agustus tahun 2026.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

101 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Dylan adalah sebuah kisah cinta yang melibatkan seorang siswa SMA yang penuh semangat bernama Dylan dan Milia, seorang siswi pindahan dari Bandung pada tahun 1990. Novel ini yang ditulis oleh P.D. Baik menggambarkan kisah cinta remaja yang penuh dengan keunikan, kejujuran, dan keberanian. Dylan dengan kepribadian yang unik dan berani jatuh cinta pada Milia. Kisah mereka diwarnai dengan momen-momen romantis dan keceriaan khas remaja. Meskipun Dylan terkenal sebagai siswa yang nakal, ia memiliki hati yang tulus untuk Milia. Mereka mengalami kencan di pelataran sekolah, berbagai cerita, dan melibatkan diri dalam momen-momen penuh makna. Namun hubungan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kebahagiaan, tantangan datang ketika Milia, seorang siswi cerdas, dihadapkan pada konflik antara cintanya pada Dylan dan tanggung jawabnya sebagai siswi. Dylan dengan sikapnya yang lugas dan penuh kejutan memperjuangkan cintanya dengan keberanian yang menginspirasi. Gaya bahasa P.D. Baik memberikan warna tersendiri pada cerita ini. Dialog-dialog Dylan yang penuh kejujuran dan humor menciptakan kesan mendalam bagi pembaca. Dulu aku pernah bilang ke kamu, gak akan ada yang membohongi aku. Kamu ingat gak? Merupakan salah satu quote Dylan yang menjadi ikon, mencerminkan nilai kejujuran yang ditekankan dalam kisah ini. Dylan tidak hanya menjadi fenomena dalam dunia literasi Indonesia, tetapi juga diangkat ke layar lebar sebagai film yang sukses. Kesuksesan ini menegaskan daya tarik kisah cinta Dylan dan Milia yang sederhana, namun penuh makna dan relatable bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Demikian esensi buku dengan judul Dylan, penulis P.D. Baik, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Kita ganti suasana ya pendengar ya, karena sekarang saya akan hadirkan lagu-lagu manca pilihan ya untuk menemani Anda hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga akan sisipkan beberapa informasi menarik ya, sekaligus juga hal-hal yang semoga bisa membuat

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Lagunya asik ya. Mbak, tolong bangunkan aku ya. Bangunkan aku kalau September nanti berakhir ya. Ini sebenarnya lagu yang cukup apa ya, cukup maknanya itu dalam ya. Sedalam apa coba? Karena ternyata pendengar di balik lagu Wake Me Up ya. Jadi ini ada cerita ya. Cerita di balik lagu ini ternyata ini apa ya? Bercerita tentang kehilangan gitu ya. Kehilangan seseorang yang itu sangat berarti. Jadi dia tidak mau apa ya istilahnya orang tersebut itu, ceritanya kalau yang saya baca gitu ya. Lagu yang paling emosional gitu ya. Jadi apa ya, lagu Wake Me Up When September ini menggambarkan keinginan untuk melewati bulan September karena bulan itu menjadi pengingat masa kehilangan ya. Jadi kata-kata atau kalimat Wake me up when September ends ini bukan hanya sekedar meminta dibangunkan setelah September selesai ya, tetapi seperti ungkapan biarkan aku melewati masa yang menyakitkan ini dan bangunkan aku ketika semuanya sudah berlalu ya. Dan menariknya ini lagu ini punya makna yang luas ya bagi banyak orang ya. Dan pendengar atau penikmat musik ini mengaitkannya ini dengan kehilangan, perpisahan, kenangan, bahkan tragedi besar, sehingga maknanya itu berkembang jauh melampaui kisah dari pribadi sang pencipta lagunya ya. Jadi si Billy Joe Armstrong ini ya, karena ini sangat personal ya, ketika kematian ayahnya si Andy Armstrong, ketika si Billy Joe ini masih kecil gitu ya. Dan lagu ini memang memiliki sebuah makna yang sebenarnya ditujukan oleh sang personil si Billy ini atas kehilangan ayahnya gitu. Tapi ternyata lagu ini itu bisa bermakna luas bagi banyak orang ya. Dan kalau dibawakan di radio seperti yang Anda dengarkan ini bisa menjadi semacam ini ya, menjadi obrolan kenapa ada bulan, tanggal, atau lagu tertentu yang bisa tiba-tiba mengingatkan kita pada seseorang ya. Kadang bukan karena lagunya sedih, tapi karena ada cerita kita sendiri yang menempel di dalam lagu tersebut ya. Aduh, dalam banget ini maknanya ya. Tapi memang benar ya, karena banyak yang mempercaya bahwa lagu ini memang dibuat atau diciptakan ini untuk mengenang kepergian seseorang, untuk menyatakan rasa kehilangan yang luar biasa yang itu tidak akan pernah dilewati. Jadi ketika ada bulan Agustus dia minta skip ya, tolong bangunkan aku ketika bulan September ini berakhir, dengan tujuan agar dia tidak bisa mengingat kembali atau setidaknya bisa melupakan kenangan-kenangan yang sangat-sangat emosional dalam kehidupan dia. Ada yang merasakan atau sama juga kisahnya dengan lagu tadi? Nah, semoga itu hanya kenangan masa lalu saja ya.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Sembilan tiga poin satu, Rosado, Channel Info.

Nah, kalau lagu ini beda cerita ya. Karena lagu ini bercerita tentang apa ya, hubungan yang boleh dikatakan sangat intens dan juga rumit ya. Ini lagunya dari Air Supply, ditulis oleh Jim Steinman ya. Dan populer di tahun 80-an, kalau gak salah 83. Saya belum lahir lah waktu itu ya. Jadi pas saya lahir tiba-tiba saya dengar lagu ini ya. Jadi itu berarti sekitar tahun 80-an mungkin ya. Sekitar itulah, 80-an ya, betul ya. Jadi kalau kita dengarkan lagu ini ya, Making Love Out of Nothing at All. Ini bercerita si tokoh dalam lagu itu merasa dirinya begitu pandai membuat pasangannya jatuh cinta ya. Seolah mampu menciptakan cinta dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Karena ada satu bagian yang menarik dan ada rasa kesan percaya diri sekaligus rapuh di lagu ini ya. Aku tahu bagaimana membuatmu mencintaiku, tapi sebenarnya aku sendiri tidak sepenuhnya memahami cinta ini ya. Jadi kalau diterjemahkan begitulah ya. Jadi kalau saya maknai lagu ini bukan hanya sekedar lagu romantis ya, tetapi juga tentang ketergantungan emosional, ada keraguan juga di situ, dan ada semacam hubungan yang sulit untuk dilepaskan ya. Karena judulnya kan menciptakan cinta dari ketiadaan gitu ya. Making love out of nothing at all. Jadi artinya begitulah kurang lebih ya, menciptakan cinta dari ketiadaan. Jadi bukan hanya soal hubungan fisik, melainkan kemampuan seseorang untuk mengubah perhatian, kedekatan, dan chemistry menjadi sebuah perasaan cinta ya. Jadi apa ya, mungkin kalau pertanyaannya saya ganti begini, pernah nggak Anda ya, mungkin malam hari ini pernah mengalami yang awalnya itu cuma teman biasa, lama-lama jadi orang yang paling dirindukan. Jadi kurang lebih ya makna lagunya seperti itulah ya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: 93.1 Pro 1 Channel ini.

Wah, kita sudah sampai ya di penghujung kebersamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya di sajian lagu-lagu manca ya. Tapi tenang, karena masih ada dua sesi lagi saya menemani Anda, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menutup rangkaian kita malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: 93.1 Rosa 2 Channel

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Pro 1 channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Alun Promiarso, Sukeng Dalu, so Sukeng Bepanggen Malih, lumantar kiaran Kelengan Arum Dalu, RRI Purwokerto. Ingang Dalu meniko katindakan dening Pakembalan Karawitan, Pambuti Laras, saking Desa Sumakaton, Kecamatan Sumagede, Kabupaten Banyumas. Ingang dipunpangarsani dening Bopo Marto Diarjo, kasuh dening Bopo Riayo, Kandi Waranggono, Ibu Sujirahayu, Ibu Kamisah, so Ibu Triwinarsih Sakonco. Para miyarsa keningan Arum Dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun Bu Sekar Potro Kusumo katampen gending rujak sentul minggah ladrang srundeng kosong kalajengaken ketawang kinandi sandung laras telo padet nem. Mangke dipun lajengaken malih ladrang eling-eling pasemon laras pelo padet limo. Lajeng Bowo Sekar Pangkur Rimong Batik katampen ladrang pangkur gala-gala kaseling langgan caping gunung wangsul ladrang pangkur malih kalajengaken ketawang kasatrian laras lindro padet sopo. Lajeng dipun lajengaken malih nuningi ladrang grompol laras lindro padet nem. Lajeng ingkang pungkasan nuningi lancaran penutup laras lindro padet manuro. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending-gendingan Arum Dalu menika.

Para miyarsa, nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau ungeling ladrang pambuka pambudi laras laras pelog part 6 minangka pambukane ngatur giaran kelingan arum dalu menika dene reroncaning gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih Bawa Sekar Patra Kusuma katampen gending rujak sentul minggah ladrang serunding kosong kalajengaken ketawang kinanti sandung laras peluk part 6 sumangga para miyarsa mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu sasugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, menika wau unguling gending rujak sentul minggal adrang suning kosong kalajengaken ketawang kinandi sandung laras peluk bat 6 dungkap gending ingkang angka kalih nuninggi ladrang eling-eling pasemon laras peluk batet 5 sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sampun para miyarsa, semonggo kelingan arum dalu kita lajengaken malih. Deningan cik gending ingkang salajengipun nulinggih bawa pangkuri mong batik, katampen ladrang pangkuru gala-gala, kaseling langgam caping gunung, wangsul dateng ladrang pangkuru malih kalajengaken ketawang kasatrian Lara Slendro part songo. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Apa kabar ya? Masih ada saya, Arya Setia, di kesempatan malam hari ini ya. Nggak kerasa kita sudah sampai di sesi terakhir Prokroto malam ini. Dan saya akan bagikan atau akan hadirkan lagu-lagu yang semoga bisa menemani suasana malam Anda jelang Anda beristirahat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mendengar pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan ini mencakup sejumlah wilayah dan penerima manfaat. Ia mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, wilayah menjadi perhatian antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, dan juga Maluku. Selain wilayah 3T, pemerintah menargetkan penyaluran MBG bagi ibu balita dan ibu hamil segera dituntaskan. Zulkifli menyebut jumlah penerima dalam kelompok itu mencapai sekitar 11 juta orang. Pemerintah juga masih perlu menuntaskan pembangunan sekitar 13.000 titik layanan baru. Sebagian besar titik tambahan itu berada di Pulau Jawa dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk dapat diselesaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Namun sebelumnya pendengar, seperti biasa, khususnya untuk Anda kaum muslim-muslimah dimanapun berada ya, kami hadirkan satu persembahan untuk menutup Purwokerto malam ini, yang yakni santapan rohani Islam bersama Ustadz Usman SOC dengan tema 4 perkara yang dipertanggungjawabkan di akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita untuk menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua yang menjadi larangan-larangan Allah. Takwa inilah bekal utama kita untuk menuju keselamatan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran bahwa takwa adalah bekal terbaik untuk menuju akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanah dan membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap hamba dalam hidupnya di dunia tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, dari mulai kegiatan hariannya, dari mulai pekerjaan yang dijalankannya, pergaulannya sesama manusia, termasuk anggota badan terhadap apa yang mereka perbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 4 hal yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba' ngan umurihi fi ma afnah wa ngan jasadihi fi ma ablah wa'an ilmihi mada amilah fih wa'an malih min aynak tasabahu wa fiha angfakohu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, fisiknya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, apakah ia telah mengamalkannya. Dan yang keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak tentang umur kita. Sejak kita menginjak usia balig, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan berusaha menjauhi diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat, bahagia, mudah-mudahan dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, jika kita menjalankan apa yang menjadi keharaman yang ada di dalam Islam, mungkin bisa jadi kita akan binasa dan merana. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang akan kita ditanya mengenai jasad kita ataupun fisik kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk selalu berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan menjadi buntung di akhirat. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari ataukah tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang hukumnya mempelajarinya adalah fardu ain adalah seperti halnya dasar ilmu agama, ilmu akidah,
hukum-hukum dasar terkait bersuci, hukum tentang kita mengerjakan sholat 5 waktu, hukum tentang zakat yang mampu kita kuasai, hukum tentang berpuasa, kewajiban hati, dan ilmu-ilmu lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima tsumma la ya'mal." Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tetapi tidak mau mengamalkannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, hal yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi beberapa golongan, 2 celaka dan yang 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Karena Rasul bersabda, "Ni'mal malu as-salih lirrajuli as-salih." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Sesaat lagi memancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Tentunya berjumpa kembali bersama saya Inka Mutiara ya di Purwokerto pagi ini. Masih gelap ya, masih adem juga suasana di pagi hari ini. Dan jalanan juga belum terlalu ramai, ada yang mungkin sudah bangun ya, ada yang masih di kasur begitu ya dengan selimutnya. Tentunya yang penting hari ini kita bersantai ya, karena weekend ya, atau mungkin memang hari ini ada yang bekerja juga. Tetap semangat untuk beraktivitas, nikmati pagi hari ini. Dan pendengar, nanti seperti biasa akan kami hadirkan dialog Mutiara Pagi untuk Anda. Temanya adalah Kunci Sukses Dunia Akhirat bagian 6 bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Yang ingin bergabung nanti boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281632336, SMS WA 0811254091, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Satu Purwakarta.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Satu Purwakarta.
1: Channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali dalam Dialog Mutiara Pagi. Dan tentunya pendengar, semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Dan juga yang sudah beraktivitas, semoga dilancarkan semuanya. Pendengar, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah Kunci Sukses Dunia Akhirat bagian 6 bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Yang nanti ingin bergabung boleh ya di 02816323336 atau ke nomor WA di 08112540911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang upaya menjauhi riba, judi dan juga sifat kikir ya, karena ini tentunya penting ya untuk keberkahan hidup kita. Baik, kita akan sapa Ustadz Hendro terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sudah sehat gak Ustadz?
1: Insya Allah jauh lebih enak daripada kemarin.
0: Ya, alhamdulillah. Ustadz, kita masih membahas yang kemarin gak Ustadz?
1: Okay.
0: Melanjutkan gak?
1: Gak. Tentang baik. Kesuksesan.
0: Ya, betul. Baik Ustadz, monggo silahkan untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu meskipun lewat udara, lewat dunia maya, untuk kita bersama-sama belajar. Semoga yang kita lakukan pagi hari ini merupakan bagian dari amal soleh, merupakan hujah, bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang dengan demikian Allah akan memasukkan dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin.
0: Amin.
1: Jadi kalau kemarin jumpa darat ya, di mana? Purbasari ya, besok pertemuan berikutnya mudah-mudahan di surganya bersama-sama. Amin.
0: Amin.
1: Nanti bisa ngobrol lebih detail, lebih jam banyak lagi, karena di surga kan holidi nafiha abada. Kalau orang masuk neraka itu bisa sementara, kalau orang masuk surga pasti selamanya. Jadi kalau sudah masuk surga gak akan pindah kemana lagi. Nah, oleh karena itu kita berharap hal itu. Baik, pagi hari ini pembicaraan kita masih berlanjut tentang kesuksesan atau keberuntungan, kunci-kuncinya ada di mana. Nah, menurut Al-Quran, istilah sukses itu ternyata ada dua yang dipakai, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dengan arti sukses atau beruntung. Kalau kemarin, istilah yang saya sampaikan adalah aflaha yuflihu. Ada istilah yang kedua, yaitu faza fauzu, yang kemudian di dalam Al-Quran menggunakan bentuk masdar faizun, bentuknya juga jamak ya, tunggalnya fauzan. Ini kepala RRI sekarang nih ya, mudah-mudahan beliau nggak tersinggung saya singgung namanya ya, fauza ya, al fauza, keberuntungan, jamaknya adalah faizun. Bedanya di mana? Bedanya kalau aflaha yuflihu itu bentuk fi'il madhi, yang artinya adalah sebuah proses, sebuah upaya gitu. Sedangkan kalau faizun itu bentuk masdar, bentuk kata benda, isim masdar yang kemudian ini lebih kepada hasil akhir. Jadi kalau aflaha itu adalah sebuah proses, tapi kalau fauza, fauzan begitu ya, itu hasil akhir begitu. Makanya kalau di dalam adzan itu kan hayyalal falah begitu ya, berarti ini ada kerja, ada proses gitu untuk mencapai kesuksesan. yaitu datang ke masjid sholat. Pengen mlebu surga ora sholat, misalkan begitu. Pengen masuk surga gak mau ke masjid gitu. Sebetulnya apa yang apa diucapkan gitu itu sudah mengandung secara bahasa ya, mengandung makna yang sangat menarik. Tidak pakai hayalal fauz ya, misalkan begitu ya. Kayaknya tidak ada dan kayak gitu kan, begitu. Karena itu hasil lahir gitu. Jadi cukup dengerin saja mungkin sudah bisa masuk surga begitu ya. Tidak, ternyata pakainya falah. Artinya harus ada kerja, harus ada upaya, harus ada kesungguhan. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diwujudkan dalam bentuk kerja untuk membuktikan keimanan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini termasuk bagian dari itu. Amin. Pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan istilah faizun, gitu ya, bentuk jamaknya, di antaranya adalah pertama di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di ujung ayat ini ada kalimat wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang beruntung. Nah, siapa sih orang-orang yang sukses beruntung? Di kalimat berikutnya kita dapatkan informasinya. Alladzina amanu. Jadi kalau pengin sukses yang berupa masuk surga, katakanlah ujungnya dari kesuksesan itu adalah masuk surga, adalah harus menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak cukup kemudian dengan angan-angan saja, saya baik, saya pasti masuk surga, tapi gak mau beriman, atau imannya hanya sekedar ucapan, tidak mau dibuktikan dengan sholat, ke masjid, lagi-lagi khususnya ya, dengan bersedekah, berdakwah, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan berbagai macam pembuktian lainnya. Itu yang pertama. Wahajaru, dan berhijrah. Apa itu berhijrah? Hajaro itu artinya pindah. Oleh karena itu disebut orang itu hijrah kalau dia pindah. Pindah rumah. Pindah rumah termasuk hijrah ya, ya secara bahasa hijrah. Tapi secara makna yang kita bahaskan maknanya ya, itu bukan pindah saja begitu. Tapi adalah perpindahan dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Makanya para ulama kemudian memberikan penjelasan hijrah itu ada dua konsepnya. Yang pertama adalah hijrah makani, hijrah secara tempat. Ini yang terjadi di era Rasulullah SAW ketika beliau para sahabat diperintah, sekali lagi ya, diperintah oleh Allah. Jadi orang skarpe dewek ini ya, diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Maka kemudian mereka berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, ya kemudian setelah Fathu Mekah, ada orang yang setelah mengetahui pahala hijrah

kejiwaan, secara mental, secara perilaku, itu disebut dengan hijrah maknawi. Makanya si era sekarang ini ada istilah sebagian anak muda ya, namanya komunitas hijrah. Ya, mereka yang tadinya nggak jilbaban, kemudian jilbaban, disebut sebagai orang yang berhijrah. Mereka yang tadinya ora sholat, jadi sholat, begitu ya. Mereka yang tadinya hura-hura di apa naik klub gitu ya, diskotik begitu ya, suka berhibur gitu ya. Kemudian lebih banyak mendatangi majelis-majelis ilmu untuk ngaji, memperbaiki diri dan sebagainya. Itu namanya hijrah secara maknawi. Nah ini, oleh karena itu kalau ingin mendapatkan kesuksesan ya, hal-hal yang buruk yang selama ini mungkin masih terbiasa atau kadang-kadang kita lakukan, sedikit demi sedikit kita coba hapus, kita coba hilangkan, itu namanya hijrah. Sing biasane ngomeyan karo bojone iki sabar. Begitu ya. Sing biasane gitu ya, gampang tersinggung gitu ya. Sekarang sabar begitu. Yang tadinya itu egois gitu ya, sekarang lebih peduli lagi gitu dan sebagainya. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kembangkan terus agar kita bisa memaknai hijrah ini dan kemudian akan memberikan dampak kita termasuk orang-orang yang faizun, yang sukses. Kemudian wajahatu, jahata itu hanya bersungguh-sungguh. Tapi sekali lagi saya sering mengatakan kalau Al-Quran bicara tentang jihad, konteksnya, peristiwanya itu perang. Begitu. Tapi kan kalau era sekarang kita di Indonesia enggak perang. Makanya kemudian jihad itu ada yang berkaitan dengan qital, perang gitu ya. Ada yang berkaitan dengan penegakan aturan agama Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu kemudian disebut bagian dari orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah adalah mereka yang bi amwalihim wa anfusihim itu mencoba untuk mengembangkan Islam ini lebih maju lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini lewat mutiara pagi, sebelumnya religi pagi, sebelumnya mutiara pagi, begitu ya. Itu ganti-ganti nama tapi tetap aja gitu ya. Itu adalah bagian dari jihad. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya, nah itu kalau di sini ya Pak Fauzan ya sebagai pembuat keputusan dan kemudian dikerjakan oleh semua timnya termasuk para ustadz, termasuk para pendengar semuanya, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Ya ada yang dengan hartanya begitu ya. Kemarin ketika berangkat ke Purbasari kan pakai duit begitu ya, berapapun tetap pakai duit. Itu bagian dari jihad. Termasuk yang barangkali banyak sekali pendengar sekarang ini yang tiap Ahad pagi ngaji, ada yang dengan apa ngasih konsumsi, ada yang berbagai macam hal begitu ya. Termasuk ustadz-ustadz yang ngisi pengajian begitu ya, ada yang dibayar, ada yang tidak begitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berani mengorbankan apa yang kita miliki, tentu dengan batas-batas kendali yang baik, yang benar ya, untuk berjuang agar agama ini semakin syiarnya itu semakin kuat. Makanya saya sering mendorong para pendengar untuk di masjid, di musola, di RT, lingkungan kita yang kita bisa sentuh ya, ada forum-forum pengajian. Siapa yang ngisi, cari yang bisa. Orang pintar nanti dia dengan belajar akan pandai. Semuanya by proses, semuanya adalah sebuah upaya gitu untuk kalau mencari kesempurnaan gitu ya. Ustadz yang pintar maca kitab kuning, kitab gundul begitu ya. Golet sing kaya kue ya orang ngaji-ngaji begitu. Yang ada saja yang bisa begitu ya. Bisa nemeng sa'ayat ya sa'ayat, bisa nih sa'surat, sa'surat, bisa nih sa'hadis, sa'hadis, sampaikan saja. Itu. Karena kalau menunggu sampai sempurna, sampai baik, sampai kemampuannya itu memenuhi syarat lah, itu yang kadang-kadang berat. Oleh karena itu, kerjakan dengan apa yang bisa. Ini yang pertama ya. Jadi kalau pengen menjadi orang sukses, satu mau beriman dengan segala konsekuensinya, mau berhijrah hatinya berupaya untuk memperbaiki diri, dan yang ketiga mau berjuang di jalan Allah, alias mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap apa-apa yang kita miliki.

0: jangan pelit, jangan medit, jangan hanya mikir tentang kehidupan dunia ini saja. Kemudian yang kedua, masih di dalam surah At-Taubah, ayatnya 72. Ayatnya 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Di ujung ayat ini kalimatnya adalah dzalika huwal fawzul 'adzim, itu kesuksesan besar. Kesuksesan besar diperoleh dari mana? Wa'adallah, janji Allah, al-mu'minin, kepada orang beriman, wal-mu'minat, dan perempuan yang beriman, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di dalamnya. Jadi, kembali adalah menjadi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini disebut khusus ya dalam Al-Quran, karena jarang sekali Al-Quran itu menyebut mu'minin wal-mu'minat itu secara terpisah. Karena sebetulnya di dalam bahasa Arab itu ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini berlaku juga untuk perempuan. Begitu. Meskipun yang disebut jamak tapi laki-laki. Karena itu kaidah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, semua ayat ini ketentuannya ya berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Nah kalau disebut khusus berarti ada memang keistimewaan. Allah pengen mengingatkan gitu bahwa tidak hanya laki-laki tapi perempuan itu juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'adallah, Allah menjanjikan gitu Mbak Inka ya. Kalau janji manusia itu kan sering belenjani ya. Apalagi janji politisi. janji saya suka berjanji saja saya sering belenjani. Saya janji kalau ngisi pengajian dimulai jam 5. Telat-telatnya 5, jam 5 lebih 5 menit ya setelah pengantar dari Mbak Inka. Tapi kan beberapa kali saya belenjani janji. Saya telat itu artinya saya belenjani janji. Janjian rapat jam 5, tekannya 5 lebih 5 menit, tetap saja itu belenjani janji gitu. Ini harus kita pahami ya, jadi jangan dikira janji itu hanya mereka yang mengatakan saya berjanji, bukan kayak begitu. Ketika sudah mengucapkan sesuatu, pada dasarnya itu bagian dari amanah yang harus kita tunaikan. Sudah kesepakatan. Makanya saya katakan gitu kalau di forum-forum pengajian saya kadang-kadang, saya berjanji datang jam 8, kalau saya datang itu jam 8 lebih 5 menit saja, saya katakan saya belenjani janji. Dan itu dosa. Gitu. Oleh karena itu, kalau janji manusia itu memang ya kayak begitu. Nah, janji Allah kan enggak mungkin. Allah berjanji pasti dipenuhi. Oleh karena itu, mari kita punya keyakinan bahwa Allah menjanjikan untuk kita itu surga. Nanti ya, kesuksesan, keberuntungan yang besar di ke ujung kehidupan kita namanya dimasukkan ke dalam surga. Nah, berikutnya ada di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kalau ayat ini sering kita sampaikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman yuhziha 'anin nari wa uthilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu, setiap nafsin yang bernafas, berjiwa, dha'ikatul maut, akan disentuh, akan merasakan mati. Semua orang pasti mati. Wa innama, dan sesungguhnya, tuwaffawna, akan dipenuhkan, dicukupkan, disesuaikan, gitu ya. Ujurakum, balasan kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang zuhziha, dijauhkan. Jadi menjauh begitu ya, dijauhkan. Siapa yang menjauhkan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dijauhkan aninar dari neraka, waud hilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang masukkan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz. Sungguh dia telah sukses, beruntung. Wamal hayatud dunya, tidak lain kehidupan dunia illa kecuali mataul ghurur, permainan yang melalaikan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita sukses yang sejati, sukses yang hakiki itu nanti di akhirat masuk surga. Oleh karena itu tidak menjadi ukuran kesuksesan kalau hanya duniawi saja. Karena ada banyak orang yang mengira sukses itu nek sugih, begitu ya, dulu di awal kita bicara nek dadi pejabat, kae wong anak ke 10 dadi kabeh, dadi wong kabeh, ora nasing dadi wedhus, dadi cempe. Ya, itu yang kadang-kadang terjadi gitu kalau ada orang dagangnya sukses, dagangannya laris gitu ya, dia bilang sukses. Itu kalau anaknya jadi pejabat, kaya raya, sukses. Itu kalau dan sebagainya gitu, yang semuanya hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka barangkali kita perlu mengubah atau menambah, paling tidak menambah, syukur-syukur bisa mengubah mindset bahwa yang namanya sukses itu tidak cukup dan tidak hanya, dan bahkan menurut saya tidak boleh hanya diukur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi sukses itu kalau orang sedang menempuh jalan menuju ke surga, itulah sukses. Makanya anak kita, saya katakan ya, anak saya termasuk, akan disebut sukses kalau dia, satu, dia secara ibadah dia rajin, dia kerjakan sholat meskipun mungkin belum ke masjid, syukur-syukur dia rajin sholat ke masjid. Saya katakan itu orang tua sukses kalau anaknya yang laki-laki itu sudah rajin sholat ke masjid. Tuh gitu ya. Yang kedua, secara akhlak, secara perilaku, sopan, hormat, menghargai orang lain, tidak keras kepala begitu ya, mau menyesuaikan begitu ya, mengikuti kondisi-kondisi yang berbeda mungkin dalam masalah-masalah ubudiyah, itilafiyah begitu. Dia adalah orang yang sukses karena lembut hatinya, bukan keras, bukan kasar, bukan kaku begitu, yang mau menang sendiri, merasa benar sendiri. Kan kadang-kadang kayak begitu, ada anak belajar agama terus hanya merasa dia benar sendiri saja, akhirnya kabeh wong salah kabeh, domai kabeh, dimusuhi semua gitu. Orang yang belajar agama yang bagus itu nanti akan luwes. Orang luas agamanya akan luas, gitu sering saya katakan. Kemudian anak-anak yang kemudian bisa menghargai, menghormati orang tua, orang lain, tetangga, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Sehingga ini jalan-jalan yang akan mengantarkan seorang anak itu masuk surga. Menurut saya itu orang sukses meskipun mungkin penghasilannya sederhana, pas-pasan, begitu ya. Maka kalau kemudian ukuran ini yang bisa kita miliki, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Barangkali itu Mbak Inka sebagai pengantar dari saya, mungkin ada koreksi, tambahan, atau pertanyaan dari pendengar, nyumangga akan.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya. Dan pendengar, kita buka sesi tanya-jawab ya. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WA kami di 0811-254-0911. Bisa juga melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat WA nggak Ustadz?
0: Yeah, boleh.
1: Monggo. Ada Ibu Rusti. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, saya izin bertanya, bagaimana caranya untuk meraih sukses dunia akhirat? Kadang-kadang seperti saya mau melaksanakan perbuatan yang baik itu aras-arasen. Oh. Apakah itu juga termasuk menuju sukses dunia akhirat, Pak Ustadz? Yeah. Mohon penjelasannya, matur nuwun.
0: Bu siapa tadi?
1: Bu Rusti.
0: Bu Rusti.
1: Yeah.
0: Pakai T ya?
1: Iya.
0: Yeah. Ya, Bu Rusti. Tidak hanya jenengan, wong Ustadz juga kadang-kadang aras-arasen. Semua orang itu digoda oleh setan.
1: Yeah.
0: Semua orang begitu. Termasuk orang-orang alim sekalipun. Kadang-kadang godaan itu namanya sifat malas. Kadang-kadang godaan itu namanya sifat sombong. Sebelum sifat sombong namanya ujub, begitu ya. Kadang-kadang digoda dengan merasa paling baik, begitu ya. Merasa sudah begini, sudah begitu. Kadang-kadang orang habis ibadah aja muncul perasaan, aku ke wong rajin ibadah, ke orang tau ibadah ke wong nang pinggir dalan begitu. Itu bisa jadi godaan setan begitu, yang bisa mendorong orang untuk kemudian memiliki sifat atau sikap yang tidak baik gitu ya. Oleh karena itu para pendengar sekalian, karena ini memang godaan setan, satu bisa kita lawan pada dasarnya baik secara internal kita. Misalkan malas banget ngaji ya, paksa begitu, paksa justru kita harus menyadari nyong malas neng masjid itu saya lagi digoda setan. Pertanyaannya masa saya kalah sama setan begitu? Kadang-kadang menang memang mungkin, kadang-kadang kalah juga mungkin ya. Kalau kalah ya akhirnya malas lah begitu ya, dengan berbagai macam alasan. Kadang-kadang cari alasannya lah ustate gitu ya, imame ya, tempate ya, macam-macam begitu. Kalau orang itu tidak terpengaruh hal itu, mudah-mudahan itu bagian dari keikhlasan. Karena kan setan itu cara menggoda manusia kan dengan mencari atau tamani, memberikan angan-angan atau memberikan alasan-alasan gitu. Ada kadang-kadang begini, saya menjumpai pernah suatu kali itu, kita ini lagi ngaji kayak begini nih ya, tapi ada yang kemudian di situ malah baca Al-Quran gitu ya. Dia mengira membaca Al-Quran itu lebih baik, padahal mendengarkan pengajian itu lebih baik daripada membaca Al-Quran saat itu kalau bareng-bareng begitu. Tapi kan godaan setan itu, karena mungkin enggak menarik nih ustadznya kajiannya begitu, akhirnya dia memilih melakukan hal yang menurut dia mungkin baik gitu ya, tapi sebetulnya kalau secara dalil atau penjelasan yang ada itu, mendengarkan pengajian baik itu menarik, tidak menarik, suka atau tidak suka, itu jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran sendiri dengan alasan yang seperti itu. Itu oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, kita memang perlu ya melawan godaan setan dengan memaksa diri. Yang kedua, kita memang perlu berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini salah satu doa yang maksur ya. Doa yang maksur, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk zikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik di dalam beribadah kepada engkau. Ustaz belum hafal browsing. Zaman sekarang kan banyak informasi itu di genggaman tangan, di browsing saja. Doa minta tolong dari godaan setan misalkan gitu. Itu yang maksur, artinya maksur itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah atau pernah disampaikan oleh Rasulullah pada kita. Kalau yang enggak maksur ya doa-doa yang itu, Allahumma paksain. Ya kadang-kadang ustaz ulama guyonannya kayak begitu ya. Kita itu mau sedekah iman-iman gitu ya, Allahumma paksain, blong, lepokna, begitu. Karena kayak aku itu kadang-kadang kita memang kalah dengan godaan-godaan setan itu. Nah, tentang apa saja kunci-kuncinya, Bu siapa tadi?
1: Bu Rusti.
0: Bu Rusti itu bisa membuka channel YouTube, kayaknya kalau pakai WA pasti bisa channel YouTube ya.
1: Okay.
0: Channel YouTube RRI Pro 1 begitu ya.
1: Purwokerto
0: gitu ya. Religi pagi. Kalau yang berkaitan dengan kuncinya itu sudah saya sampaikan. Sudah 6 kali pertemuan gitu ya. Tinggal didengarkan kalau berkenan begitu ya. Tapi kalau pengin ditulis ulang ya nanti saya kirimkan lewat WA. Gitu ya, tinggal nomor saya dicari Bu, biar ketemu gitu. Ini tebak-tebakan gitu, dicari nomor saya, nanti saya kirimkan, karena saya menyampaikan ini juga ada di catatan saya begitu. Ada catatan saya, nanti bisa saya kirim gitu. Tebak-tebakan siapa bisa nemukan nomor saya, ora bedekan iki. Barangkali itu Mbak Inka.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Bapak silakan.
2: Dari Pak Tuslam Kanding Sumagede. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, dalam Islam politis itu bagaimana menurut hukumnya? Karena terkadang para politis ini hanya janji-janji saja, tidak menepati apa yang dijanjikan, hanya untuk istilahnya ini mencari masalah istilahnya. Ini menurut Islam ini bagaimana? Karena zaman sekarang ini banyak masyarakat-masyarakat yang tertipu dengan janji-janjinya. Mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Monggo silakan Ustaz.
0: Nggih. Baik, politik itu dari bahasa Arab ya, karena pertanyaannya tentang Islam, kita coba menghubungkan dengan referensinya di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam bahasa Arab, politik itu istilah yang dipakai adalah siasat. Itu sasa ya susu siasatan. Nah, siasatan itu artinya adalah mengatur, mengendalikan, memerintah atau mengurus. Jadi disebut politisi kalau dia adalah orang yang memerintah, orang yang mengatur, dan dia orang yang mengurus, orang yang dipolitiki gitu ya, orang yang di bawah tanggung jawab dia begitu. Oleh karena itu tidak seharusnya kalau politik itu hanya berkaitan dengan memerintah saja, dengan pemerintah saja. Tapi juga melekat kepadanya adalah rasa tanggung jawab. Oleh karena itu di dalam Islam ada ucapan atau dalam hadis ada ungkapan yang bunyinya kira-kira begini. Ya Allah ya Rahman. Sayyidul ummah khatimuhum. Sayyid penghulu, pemimpin itu adalah pelayan, karena dia yang ngurus. Saya pernah jadi ketua RT, ya saya ngurusi RT, tentu dengan batas-batas kewajibannya ya. Saya harus menandatangani surat permohonan, harus memimpin rapat, yang sekarang saya sudah gak ketua RT, malah enak begitu. Orang tahu ngurusi kayak begitu, tanggung jawab saya malah enak begitu. Lebih ringan sekarang ini gitu, dibanding ketika dulu menjadi ketua RT. Nah, oleh karena itu, Islam sebetulnya adalah aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Termasuk masalah-masalah yang disebut dengan politik. Karena ketika diatur oleh mereka-mereka yang punya ilmu, punya konsistensi, gitu ya, komitmen terhadap aturan-aturan Allah, nanti yang terjadi adalah masyarakat yang menikmati kehidupan yang baik dan menyenangkan karena dipimpin oleh orang-orang yang penuh amanah. Gitu. Harusnya demikian. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kenapa ada sebagian orang yang mengatakan pisahkan agama dari politik? Pisahkan masjid itu dari politik. Tidak boleh ngomong politik di masjid. Begitu. Nanti kalau ada orang kayak begitu, saya masuk ke masjidnya, saya bilang politik, politik, politik. Guyon. Begitu ya. Kenapa? Karena memang faktanya ada beberapa perilaku politisi. Oknum lah istilahnya gitu. Yang menggunakan dalil, argumentasi agama gitu ya. Untuk hanya menguntungkan dirinya dan menghasilkan kondisi yang negatif. Misalkan permusuhan, pertengkaran di sebuah komunitas, baik itu di masyarakat maupun bahkan di lingkungan masjid itu sendiri. Gara-gara beda pilihan, beda partai begitu ya, jadi ribut masing-masing, kemudian saling menonjolkan diri. Menurut saya itu ulah oknum. Kalau politisi yang baik, yang benar, misalkan saya dari partai A, pengurus masjid lain dari partai B, justru harus saling menghargai, menghormati, dan tidak menimbulkan konflik di masjid itu. Harusnya begitu. Nek politisine bener. Begitu. Sekali lagi saya mungkin agak keras mengatakan. Nek politisine bener, gak akan membuat masjid itu jadi goyah. Jadi bermasalah gitu. Nah masalahnya adalah memang ada beberapa politisi yang karakternya, sifatnya, perilakunya gitu ya. Itu belum sampai ke tahap itu. Makanya kemudian yang terjadi adalah konflik, masalah. Akhirnya muncul kesimpulan bahwa politik itu harus dijauhkan dari masjid, gitu ya, dari agama. Nah, begitu. dampaknya nanti yang memimpin adalah politisi-politisi yang tidak punya etika agama. Akhirnya ya gitu tadi yang disampaikan oleh Pak Tuslam, janji nggak ditepati. Nanti semua janji dia ditagih tuh di akhirat. Makanya saya berharap siapapun yang kemudian jadi politisi atau kita lah nanti milih politisi itu betul-betul hati-hati, karena jari-jari kita, tangan kita, putusan kita bisa sangat mempengaruhi. Kemarin kita sudah milih presiden yang sebelumnya ya, Jokowi, hasilnya seperti itu. Saya pengen tanya itu, siapa yang milih? Maaf ya, begitu. Hasilnya kan kayak begitu. Sekarang kita dipilih oleh Prabowo gitu. Siapa yang milih? Itu kan berpengaruh gitu. Besok ada kesempatan lagi di 2029. Kalau masih hidup, gunakan secara benar, secara tepat. Kita betul-betul punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Kita sudah banyak contoh, apalagi era sekarang ini ya, dunia maya terbuka. Bagaimana negara-negara Eropa itu dipimpin oleh mereka yang non-muslim, tapi kemudian perilaku pemimpinnya dalam tanda kutip islami. Yang pernah saya ceritakan itu, Perdana Menteri Belanda ke kantor pulang pergi, nggak dikawal, pakai sepeda. Lah kita ini pejabatnya kemana-mana pakai mobil, begitu ya. Pulang pergi dikawal, berapa biaya yang digunakan untuk ngurusi kayak begitu? Seharusnya duit-duit kayak begitu kan buat bangun jalan, biar gang-gang itu jadi rapi semua, saluran air jadi baik semua gitu ya. Biaya sekolahnya jadi murah begitu ya, dan sebagainya. Tapi ya begitulah, maaf ya saya kalau ngomong politik agak semangat jadinya. Gitu kan, mantan politisi. Ya masih politisi sih, tapi dalam bentuk yang lain. Barangkali itu Mbak Inka, monggo kalau ada yang lain.
1: Oke, baik Ustadz. Ini ada lagi Ustadz dari kanal YouTube channel kami, Adi Waluyo PBG 4524.
0: Adi Waluyo, nje.
1: Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, ini masih terkait menunda-nunda berbuat kebaikan begitu Ustadz. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan agar bisa mendapatkan sukses dunia akhirat begitu. Ya. Mungkin ada tips-tipsnya Ustadz.
0: Ya, selain yang tadi saya sampaikan, tak tambah lagi karena pertanyaan ini berulang kadang-kadang ya. Tak tambah lagi gitu. Yang ketiga, beradalah di lingkungan yang saling mendorong untuk melakukan kebaikan. Misalkan gini, ada ini yang pernah saya dapatkan di medsos saya gitu. Ada sebuah perusahaan yang mewajibkan karyawannya harus sholat berjamaah. Tuh, ketika kita itu malas, kayak saya ya, kadang-kadang malas begitu. Ketika kemudian, ayo kudu mangkat neng masjid. Mau tidak mau kan kita menjalankan itu. Gak ikhlas, itu urusan nanti. Yang penting mangkat di sit. Gitu. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi ikhlas. Kalau nggak kayak begitu, kadang-kadang kita menunggu ikhlas, itu sering nggak mengerjakan akhirnya. Itu dorongan setan juga begitu. Kamu kan amalnya nggak ikhlas, percuma. Kalau begitu nggak usah diamalkan. Lihat dua kejelekan kan? Nggak mengerjakan gitu, nggak ikhlas. Tapi kalau meskipun nggak ikhlas, tetap mengerjakan, paling tidak masih dapat satu kebaikan, yaitu menjalankan perintah Allah. Kali ini yang harus kita tanamkan sekarang ini ya. Kalaupun saya enggak ikhlas sedekah, ora penting, yang penting yang sedekah. Karena kalau enggak ikhlas, enggak sedekah, nanti kita enggak melakukan satupun kebaikan di antara dua kebaikan ini, yaitu beramal dan ikhlas. Karena selama ini kita diblokir begitu ya. Diblokir dengan kata-kata ikhlas. Yang penting ikhlas. Akhirnya orang enggak melakukan karena merasa tidak ikhlas. Bangun tuh suasana di mana orang dipaksa untuk jadi baik. Nah, atau yang lebih smooth begitu ya, yang lebih smooth ini bukan perintah atasan gitu ya. Tapi teman-temannya ke masjid semua. Biasanya kan jur izin, jadinya orang yang masjid gitu ya. Artinya mendorong hal itu untuk orang itu jadi melakukan kebaikan. Kalau yang lebih sederhana lagi, misalkan di lingkungan keluarga, mungkin ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua yang saling mengingatkan, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, begitu. Meskipun belum dikerjakan, bolak-balik domong, kok risih, lama-lama mangkat juga, begitu. Ya, Nah, oleh karena itu para pendengar rahimakumullah membangun bi'ah, istilahnya membangun lingkungan, baik itu mulai dari rumah tangga, suami istri, lingkungan masyarakat yang banyak orang datang ke masjid, kita kan terdorong akhirnya datang ke masjid, ataupun mungkin lingkungan kerja begitu, untuk kayak begitu. Sehingga dakwah itu sering saya katakan bukan hanya pekerjaan para ustadz. Anda yang bekerja di kantor, ketika jam kantor Anda teriak-teriak, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Bok domongi wong edan, ngono ya terserah begitu, yang penting yang wis ngajak orang itu ke masjid begitu. Dan kemudian diterima atau tidak diterima itu Allah yang akan menggerakkan hati nanti. Jadi jangan kemudian kita memaksa gitu ya. Kemudian bersikap emosional, apalagi keluar kata-kata kasar, dasar wong kafir ora tau gelem salat misalkan begitu, ndak usah begitu. Yang penting kita teriak saja di forum itu. Ayo ke masjid begitu. Domong elek karo wong ya biasa lah begitu ya. Wong para nabi juga diomong elek kan, sahirun kadzabun majnun, tukang sihir, pendusta gitu ya, wong edan begitu. Kita mungkin kadang-kadang bisa berlaku kayak begitu dan diomong orang dengan kata-kata kayak begitu, biarin saja. Senyumin saja begitu kalau menghadapi hal seperti itu. Barangkali itu Mbak Inka, terima kasih.
1: Baik Ustadz. Ada lagi nih Ustadz dari Ahmad Fauzi Gombong Ustadz. Ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Ustadz. Mohon pencerahan untuk diri saya dan kerabat saya agar paham Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 tentang kafah. Kebanyakan karena kalau diuji mudah berbalik ke belakang seperti di Quran Surat Al-Hajj ayat 11 dan Fatir ayat 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mboten nggih Ustadz?
0: Tidak begitu tapi gak apa-apa. Ya, namanya terkait soalnya, namanya Mas Fauzi, Fauzi itu Fauzan, gitu ya, Fauzi, Fauzan, Fauziah, Faza, begitu, yang agak keren anak-anaknya Faza, begitu ya, jadi podo artinya, suksesan, mudah-mudahan Mas Fauzi dan pendengar lain masuk surga semua, amin, sesuai namanya. Nah, begini, memang ada perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah, wahai orang beriman, masuk Islam itu yang seluruhan, jangan separuh-separuh. Jangan hanya sholatnya Islam, politiknya enggak Islam. Jangan hanya puasanya Islam, dagangnya enggak Islam, begitu. Karena fakta sekarang, fenomena sekarang itu yang banyak terjadi. Sehingga tantangan kita agar Islam itu merasuk di setiap helai, hembusan nafas kita. Wah ini puitis banget ini ya. Islam itu masuk keluar ke di setiap hembusan nafas kita. Mau makan, mau kerja, mau olahraga, mau dolan, mau refreshing begitu ya, mau healing, mau apa saja, Islam itu masuk di sana. Caranya gimana? Dengan memperhatikan etika, norma dan aturan-aturan Islam gitu ya. Mau healing kemana ini? Ke pantai. Mau healing kemana? Diskotik lah. Itu kan sesuatu yang harus kita pahami. Atau karaoke begitu ya. Dengan PL lah. Itu gak healing itu nanti. Gak Islam nanti. Kalau healing begitu ya. Tempat-tempat yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Sekaligus tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyanyi, ya nyanyi lagu-lagu religi lah paling tidak. Itu kan banyak pilihan begitu. Dan sebagainya. Oleh karena itu para pendengar, ini juga hal penting yang harus kita miliki agar Islam itu jangan hanya di sholat, di puasa, di zakat, dan di haji saja. Tapi di setiap pergaulan kita, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, kita mencoba memperhatikan. Meskipun aturannya adalah aturan yang sifatnya umum. Innallaha ya'murukum bil adli, berlaku adil lah meskipun itu orang kafir. Orang kafir butuh makan ya kita bantu, masa butuh makan Anda kafir, orang usah tampani. Wong Allah aja ngasih makan ke orang kafir kan, masa kita enggak ngasih makan gitu. Itu memang kadang-kadang wa minan nasi mayabudullaha ala harfin. Sebagian manusia itu ada yang ibadah kepada Allah itu di tepi-tepinya saja. Wa idza, dan apabila menimpa kepada mereka khairan itma'an nabi. Ketika menimpa kepada mereka kebaikan, mereka tetap Islam. Gitu. Tetapi kalau diuji inqolabtum ala aqobikum ala astaghfirullahaladzim, saya dilupakan ini. Kalau mendapatkan musibah, mereka berbalik. Jadi ketika Islam itu enggak menguntungkan secara syahwat gitu ya. Islam enggak dipakai gitu. Sebagian orang kadang-kadang kayak begitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini memang perlu ada ajakan, ada seruan, ada contoh, begitu ya, yang terus menerus, yang tidak pernah lelah. Kita tahu Nabi siapa ya, Nuh, 950 tahun yuswa beliau, 400 tahun ngaji. Ya, separuh hidupnya itu sini ngaji, dak uliye wong pira, kalau dalam tafsir kan hanya berapa gelintir orang itu diceritakan, berapa puluh orang atau berapa ratus orang yang mau mengikuti Nabi Nuh gitu. Mungkin kita mengadakan pengajian di masjid kita, di musola kita, wonge ajek ben kowe ora papa. Paling tidak kita dapat pahala yang nanti berguna bagi kita di akhirat. Kadang-kadang kan kita terlalu terfokus pada jumlah, gitu ya, jumlah banyak. Wah, naik pengajian ini ramai banget, kita merasa sukses, berhasil gitu. Padahal kan belum tentu. Kadang-kadang jumlah sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada jumlah banyak yang tidak menghasilkan apa-apa. Maaf ya, kayak pengajian umum itu yang gerudukan akeh banget begitu ya. Banyumas bersolawat, begitu ya. Purbalingga bersolawat, itu gerudukan akeh orang umum gitu. Tapi dampaknya apa? Perubahannya apa? Dalam kehidupan mereka, ini yang kadang-kadang perlu kita evaluasi. Jangan sampai kemudian kita memang lebih seneng rame-rame, tapi perubahannya itu tidak signifikan. Lebih baik kalau ada segelintir orang yang ngaji terus begitu ya, tapi kemudian konsisten. Dalam sejarah kita dapatkan ketika peristiwa perang Hunain itu, jumlah 10.000 itu ternyata nggak apa-apa begitu. Ketika depan-depan sama musuh, balik kabeh begitu. Kita ini ngajinya banyak di mana-mana begitu, ada bakso, sembako, kon milih si A, si B, padahal kita tahu dia orang non-muslim, milih bain begitu. Contohnya dalam politik kan kayak begitu, padahal ngajinya ya cergep begitu. Ini contoh ya bagaimana jumlah itu bukan sesuatu yang menjadi dominan. Makanya semangat kita untuk mengajak terus-menerus, mungkin satu persatu gitu, itu mudah-mudahan bagian dari upaya kita gitu untuk menghasilkan masyarakat yang Allah sebutkan baldatun thayyibatun warobun wafur. Habis ya?
1: Enggak Ustaz, ini ada lagi? Ibu boleh. Mulyati. Iya. Yang meminta nomor telepon Ustaz ini.
0: Wah, jadi Ustaz? Gimana ini? Ya dikasih ya.
1: Iya.
0: Ya karena meminta.
1: Ini di kanal YouTube channel kami, ya. Mungkin boleh disebutkan Ustaz?
0: Boleh, monggo silakan.
1: Nggih. Nomornya di 0856-0060-0672.
0: Angel kui, saya kasih yang mudah.
1: Oh boleh Ustaz.
0: 085-600-600-672.
1: Okay.
0: Lebih mudah dihafal ya.
1: Okay, begitu ya. Ibu Muljati.
0: Tapi sekali boleh. Lagi disclaimer ya, saya mohon izin. Tidak semua WA itu bisa fast respon.
1: Okay.
0: Segera dijawab gitu. Kalau saya domai karena itu saya terima gitu. Karena kadang-kadang ada kesibukan, ada kelalen, ada yang seminggu bisa sempat saya jawab begitu ya. Saya mohon maaf gitu.
1: Oke baik. Nanti Ibu Muljati kalau misalnya keskip boleh dicek lagi di kanal YouTube channel kami begitu ya.
0: Oh iya kanal YouTube ditulis sudah ya.
1: Iya ada rekaman suaranya.
0: Ada rekaman Ustaz. Suaranya. Oh iya.
1: Baik. Mungkin untuk closing statement Ustadz terakhir.
0: Baik para pendengar sekalian rahimakumullah, demikian penjelasan saya tentang tentang kesuksesan ya, dalam istilah yang kedua namanya faza fauzan, kesuksesan yang merupakan ujung akhir. Makanya disebutkan di dalam surah tadi ya, Ali Imran 185, faman juzi aninar wa uthilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu sukses. Jadi sukses sejati itu nanti di akhirat masuk surga kumpul bareng bersama-sama. Kalau di dunia kita jalani saja dengan semua yang Allah berikan, kita syukuri kalau itu menyenangkan, kita bersabar kalau itu belum sesuai harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan pendengar, semoga kita semua bisa menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keselamatan di dunia ataupun akhirat. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Anka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada unit pengelola kegiatan atau UPK Pagedongan. Dan kemudian informasi selanjutnya, 50 siswa SMK Widya Manggala jalani latihan Paskibra untuk upacara Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan Kalimana. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami juga akan sampaikan sejumlah berita dari Banyumas Raya dan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya Inka Muti.

0: Informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada unit pengelola kegiatan atau UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, CPU hingga sepeda motor. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada unit pengelola kegiatan atau UPK Kecamatan Pagedongan. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yaitu rumah saksi berinisial I yang pernah menjabat sebagai ketua UPK Pagedongan serta tempat penyimpanan dokumen UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang dibawa penyidik diantaranya yakni tumpukan dokumen, CPU, serta satu unit sepeda motor. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara Eka Ilham Ferdiadi mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di UPK Pagedongan. Dalam perkara ini, penyidik menelusuri dugaan penyelewengan dana nasabah yang diduga terjadi dalam rentang waktu 2014 hingga 2022. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perkara ini memiliki potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, pihaknya telah meminta sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Namun dokumen yang diminta belum diserahkan. Penyidik kemudian mendatangi lokasi untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang diperlukan.
2: Pada hari ini kami beserta tim melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeledahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 112 KUHAP. Di antaranya kami melakukan penggeledahan di dua titik, yang pertama di rumah, yang kemudian yang kedua di tempat ini, seperti yang bisa disaksikan rekan-rekan. Kegiatan pada hari ini terkait dengan penyidikan UPK Pagedongan, yang mana untuk kerugiannya masih dalam proses penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
1: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Banjarnegara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami dugaan penyelewengan dana nasabah, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, 50 siswa SMK Widya Manggala jalani latihan paskibra untuk upacara Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan Kalimana. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Sebanyak 50 siswa SMK Widya Manggala Purbalingga dipercaya menjadi anggota pasukan pengibar bendera tingkat Kecamatan Kalimana Purbalingga. Mereka akan bertugas mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Desa Sidakangen. Sebelum dikukuhkan, para siswa tersebut harus melalui proses seleksi ketat yang dilanjutkan dengan latihan intensif selama 3 minggu. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh personil gabungan dari Polsek dan Koramil Kalimana untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kerapian baris berbaris para anggota paskibra. Salah satu anggota paskibra dari SMK Widya Manggala, Yoga Nur Alif, mengungkapkan rasa bangganya dapat terpilih dalam momen bersejarah ini. Menurutnya, kesempatan ini bukan sekedar tugas biasa, melainkan sebuah amanah besar. Yoga menuturkan bahwa gembelengan selama 3 minggu terakhir memberikan dampak positif bagi pembentukan karakternya. Menurutnya, latihan ini berhasil membangun jiwa kepemimpinan serta rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Diakui Yoga, menjalani porsi latihan yang berat di bawah teriknya cuaca tidak menyurutkan semangat para peserta.
4: Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17. Karena ini alhamdulillah tahun ini SMK Widya Manggala bertepatan juga sebagai petugas di kecamatan. Jadi kita paskibra yang utama itu kita tampil di kecamatan dan yang di sekolah itu sebagian. Lapangan Sidakangen, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimana. Total itu 55. Kelas 12, 11, dan 10. Latihan juga dengan Koramil Kalimana sudah sekitar kurang lebih 3 minggu latihan sampai nanti hari Sabtu, dan tentu saja punya kebanggaan sendiri mengibarkan sang merah putih, dan semoga berhasil nanti di tanggal 17-nya sampai dengan acaranya sukses.
3: Yoga menambahkan pelaksanaan latihan ini juga mendapatkan pengawalan kesehatan secara ketat dengan pendampingan langsung dari tim Palang Merah Remaja PMR SMK Widya Manggala. Yoga berharap seluruh rangkaian persiapan dapat terus berjalan tanpa hambatan hingga hari pelaksanaan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyerahkan dan meresmikan Ranggong Kongsen yang menjadi fasilitas tambahan peternakan di Desa Bunton sebagai lokasi eduwisata. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyerahkan dan meresmikan Ranggong Konsen, yakni sebuah saung edukasi bagi kelompok peternak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada Rabu siang. Ranggong Konsen berasal dari istilah ranggon, yang berarti gubuk atau saung, sedangkan konsen dimaknai sebagai tempat yang ngangeni. Saung tersebut disiapkan sebagai ruang belajar berkumpul, di mana bisa berbagi pengetahuan antar peternak sekaligus mendukung kegiatan edukasi peternakan bagi masyarakat. Kepala Dusun 3 Desa Bunton, Yusin, mengapresiasi dukungan PLN Indonesia Power yang selama ini telah membantu perkembangan kelompok peternak di desanya. Ia mengatakan, Ranggong Konsen nantinya menjadi rumah singgah sekaligus tempat belajar bagi anak-anak dan pelajar yang datang untuk mengikuti wisata edukasi peternakan. Apalagi saat ini juga telah ditambah fasilitas MCK untuk menunjang kenyamanan pengunjung.
6: Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang mana telah banyak sekali membantu kepada kami, pemerintah Desa Bunton dan atas nama kelompok Tani Makro Tani, CSR sudah kesekian kalinya yang saya terima dari Indonesia Power. Yang baru ini adalah Ranggong Kongsen, di mana tempat ini nantinya untuk rumah singgah atau rumah bertemu untuk anak-anak PAUD yang datang ke sini untuk belajar ataupun wisata edukasi ke tempat peternakan kami.
5: Yusin menambahkan jika saat ini kelompok peternak Desa Bunton telah memiliki sekitar 90 ekor domba mulai dari indukan, pejantan, hingga anakan. Dengan pendampingan yang terus berjalan, diharapkan kelompok peternak bisa semakin mandiri. Sementara itu, manajer administrasi PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Alin Kurniawan, mengatakan pengembangan kelompok peternak di Desa Bunton sendiri telah mendapat pendampingan sejak tahun 2023 melalui program CSR Indesa atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari penyediaan bibit domba, pembangunan kandang hingga dukungan fasilitas pengolahan pakan dan limbah ternak, termasuk fasilitas pemotongan bulu domba, pengolahan rumput, serta pengolahan kotoran hewan atau kohe menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Dan kini ada tambahan saung yang diharapkan dapat memperkuat konsep eduwisata peternakan.
7: Dan PLT Wadipala di sini sudah membersamai selama kurang lebih dari tahun 2023. Sekarang tahun 2026, tahun ketiga, sangat senang sekali melihat perkembangannya dari bibit kambingnya, kemudian kandangnya, kemudian fasilitas terkait pengolahan rumput, kemudian bagaimana untuk pemotongan bulu kambing atau bulu domba, dan juga pengolahan rumput menjadi pakan ternak, dan juga kohenya itu juga dimanfaatkan sebagai pupuk.
5: Alin juga menambahkan jika konsep yang dikembangkan tidak berhenti pada peternakan tetapi membangun keterhubungan dengan kelompok lain termasuk kelompok tani, di mana kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Peresmian Ranggong Konsen ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-13 PLTU Adipala. Melalui pengembangan tersebut, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, edukasi, serta penguatan ekonomi warga di sekitar wilayah operasional. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Sambut HUT RI yang ke-81, stasiun-stasiun di wilayah Daop 5 Purwakerto dihias dengan berbagai ornamen merah putih. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan berbagai ornamen bernuansa merah putih di seluruh stasiun wilayah kerjanya. Pemasangan dekorasi ini menjadi bentuk partisipasi KAI dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan sekaligus menghadirkan suasana perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan. Berbagai ornamen yang dipasang meliputi dekorasi tematik di stasiun besar seperti stasiun Purwokerto, Kroya, dan Kutoarjo, serta pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, banner, dan elemen dekoratif lainnya di seluruh stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekaligus memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, stasiun tidak hanya berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga menjadi wajah pelayanan stasiun yang setiap hari melayani ribuan pelanggan. Karena itu, menghadirkan lingkungan stasiun yang bersih, nyaman, menarik, dan selaras dengan momentum nasional merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan. Seluruh dekorasi dipasang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta tidak mengganggu operasional pelayanan di stasiun.
2: Pemasangan ornamen merah putih di seluruh stasiun merupakan wujud partisipasi KAI dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ingin menghadirkan suasana yang lebih meriah, sehingga pelanggan yang bepergian menggunakan kereta api juga dapat merasakan semangat kemerdekaan sejak berada di stasiun. Seluruh dekorasi dipasang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta tidak mengganggu operasional pelayanan di stasiun.
1: KAI Daop 5 Purwokerto juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan stasiun sebagai bagian dari budaya menggunakan transportasi publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Museum Wayang Banyumas jadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk bisa mengenal dan belajar tentang berbagai jenis wayang. Selengkapnya dilaporkan Dina Dorasatun.
3: Museum Wayang Banyumas menjadi salah satu ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis wayang dan sejarah bangunan yang menjadi tempat penyimpanan. Registrar Museum Wayang Banyumas, Gilang EKS mengatakan, bangunan museum sebelumnya merupakan pendopo Paseban yang digunakan sebagai tempat transit tamu sebelum bertemu dengan bupati. Bangunan tersebut hingga kini masih mempertahankan sejumlah bagian aslinya, termasuk 4 pilar utama pendopo. Museum Wayang Banyumas memiliki beragam koleksi, mulai dari wayang kulit purwa, wayang golek purwa, wayang golek menak, wayang potehi, wayang santri, wayang suluh atau wayang prajurit, wayang krucil, wayang suket, hingga wayang beber. Koleksi tersebut memiliki latar cerita dan fungsi yang berbeda, sehingga memberikan pengetahuan baru bagi pengunjung. Gilang menjelaskan, wayang golek purwa mengangkat cerita Ramayana dan Mahabharata, sedangkan wayang golek menak berkaitan dengan kisah dan ajaran agama Islam. Sementara itu, wayang potehi berasal dari tradisi Cina, wayang santri berkaitan dengan penyebaran agama Islam, dan wayang suluh atau prajurit menggambarkan cerita pada era kolonial.
4: Pengunjung taunya sebelum datang ke museum wayang itu ya taunya wayang ya hanya wayang kulit, wayang golek seperti itu ya. Tapi ternyata setelah datang ke museum wayang banyak yang teredukasi di situ ya. Jadi tujuan pendahulu untuk mendirikan museum wayang itu tepat sasaran ya. Jadi untuk mengedukasi seperti itu. Jadi

0: Pengunjung kini tidak diperbolehkan memainkan gamelan maupun menaiki panggung museum. Aturan tersebut diterapkan karena gamelan dan panggung merupakan bagian dari koleksi yang harus dilestarikan. Dina Darozatun melaporkan.
1: Sumur Mas di kawasan Taman Sari Kota Lama Banyumas simpan tradisi mengenang leluhur. Selengkapnya dilaporkan Siti Nuria.
2: Sumur Mas di kawasan Taman Sari Kota Lama Banyumas tidak hanya menjadi salah satu peninggalan bersejarah, tetapi juga masih menyimpan cerita mengenai tradisi dan pemaknaan masyarakat terhadap leluhur. Sumur Mas atau Sendang Mas merupakan salah satu dari 7 sumur yang berada di kawasan Taman Sari. Sumur tersebut dikenal memiliki nilai spiritual bagi sebagian masyarakat dan sejak dahulu menjadi tempat untuk bermunajat. Dalam sejumlah cerita yang berkembang, masyarakat yang datang ke Sumur Mas juga membawa berbagai perlengkapan sebagai bagian dari tradisi, salah satunya kembang atau bunga. Salah satu staf di kawasan Taman Sari, Didit, menceritakan makna pemberian bunga dalam tradisi tersebut. Menurutnya, bunga digunakan sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa orang yang telah meninggal.
3: Nah, untuk mengenang jasanya, itu mereka memberikan bunga di suatu ruangan tersebut untuk mengenang jasanya.
2: Menurut Didit, bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu bunga menjadi salah satu bentuk penghormatan, generasi berikutnya dapat menggunakan benda lain yang memiliki makna bagi orang yang dikenang. Didit kemudian memberikan gambaran bahwa sesuatu yang digunakan untuk mengenang seseorang dapat disesuaikan dengan hal yang disukai orang tersebut.
3: Nah sekarang karena zaman kita adanya parfum, kelak keturunan kita pasti di setiap ruangan tersebut cuma dikasih parfum dan bunga itu udah hilang. Nah karena eranya sekarang pakainya parfum. Lah kesukaannya jenengan apa? Misalnya parfum X. Lah nanti pada saat keturunan jenengan entah keberapa mau menghormati jenengan, ditaruhlah parfum X di situ.
2: Cerita tersebut menggambarkan bagaimana bentuk penghormatan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Bunga yang dahulu digunakan dalam tradisi dapat saja berganti dengan benda lain. Sementara nilai untuk mengenang dan menghormati orang yang telah mendahului tetap dipertahankan. Keberadaan tradisi tersebut turut memperlihatkan bahwa Sumur Mas tidak hanya memiliki nilai sejarah sebagai bagian dari kawasan Kota Lama Banyumas. Sumur Mas juga menjadi ruang yang menyimpan cerita mengenai hubungan masyarakat dengan tradisi, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Sumur Mas sendiri berada di kawasan bekas komplek Kadipaten Banyumas yang disebut menjadi salah satu penanda penting dalam sejarah Kota Lama Banyumas. Sejumlah sumber juga mengaitkan Sumur Mas dengan sejarah terbentuknya identitas Banyumas. Hingga kini, Sumur Mas tetap menjadi bagian dari kawasan sejarah dan budaya Banyumas dengan berbagai cerita serta tradisi yang masih melekat di tengah masyarakat. Siti Nuriyah melaporkan.

0: Setiap tanggal 14 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Pramuka. Di Kabupaten Banyumas, momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali peran gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat. Komentar pagi ini akan membahas isu tersebut, ditulis dan dibacakan Vinta Nurfauzia.
1: Selamat pagi, pendengar. Peringatan Hari Pramuka setiap 14 Agustus menjadi momentum untuk kembali meneguhkan peran gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian. Di Kabupaten Banyumas, semangat kepramukaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui berbagai aktivitas pendidikan, sosial, lingkungan, dan kebencanaan yang melibatkan generasi muda. Peringatan Hari Pramuka di Banyumas menjadi momentum penting untuk melihat kembali bagaimana gerakan kepanduan mampu menjawab tantangan generasi muda di tengah perubahan zaman. Pramuka selama ini dikenal sebagai wadah pembentukan karakter. Melalui kegiatan kepramukaan, anak-anak dan remaja belajar tentang kedisiplinan, kepemimpinan, kemandirian, kerjasama, gotong royong, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital. Generasi muda Banyumas saat ini tumbuh dengan akses informasi yang begitu luas. Oleh karena itu, mereka tidak hanya membutuhkan kecakapan dalam menggunakan teknologi, tetapi juga karakter yang kuat agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Gerakan pramuka di Banyumas juga memiliki potensi besar untuk menjadi ruang pembinaan

0: pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, edukasi kebencanaan, hingga pengembangan keterampilan dapat menjadi sarana bagi anggota pramuka untuk belajar sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat pramuka juga sejalan dengan kebutuhan Banyumas untuk menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan di sekitarnya. Karena itu, momentum Hari Pramuka hendaknya tidak berhenti pada upacara dan kegiatan seremonial. Semangat Trisatya dan Dasa Dharma perlu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda Banyumas, menjadi pramuka berarti belajar menjadi pribadi yang tangguh, mampu bekerja sama, berani mengambil tanggung jawab, dan siap membantu sesama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, mulai dari derasnya arus informasi hingga persoalan lingkungan dan sosial, pramuka tetap memiliki ruang yang penting untuk hadir memberikan solusi. Peringatan Hari Pramuka di Banyumas hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen bersama dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan memiliki kepedulian sosial. Pramuka bukan sekadar seragam, kegiatan perkemahan atau baris berbaris. Lebih dari itu, pramuka adalah proses membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, peduli, dan siap mengabdi. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Inka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Purwokerto Pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Museum Purbakala Bumiayu terus berupaya melestarikan berbagai temuan fosil sekaligus mengenalkan sejarah Purbakala kepada masyarakat. Museum yang dikelola secara mandiri ini juga menjadi sarana edukasi untuk para pelajar, mahasiswa, dan para peneliti. Informasi dari pengelola Museum Purbakala Bumiayu, Rafli Rizal, mengatakan bahwa kegiatan pengumpulan fosil telah dilakukan sejak 2013. Bersama para pelestari, pihaknya mengumpulkan berbagai fosil yang ditemukan di sejumlah wilayah Bumiayu, termasuk material fosil yang terbawa arus banjir. Temuan fosil ini kemudian diteliti oleh mahasiswa dan akademisi di bidang geologi, dan sejak 2015, penelitian di kawasan Bumiayu semakin berkembang dengan keterlibatan sejumlah lembaga arkeologi, termasuk penemuan bagian tengkorak manusia purba di kawasan Bodas. Saat ini Museum Purbakala Bumiayu memiliki beragam koleksi fosil ya, ada Sinomastodon, kemudian Stegodon, Elepas, Badak, kuda air, kura-kura, kerbau, sapi, rusa, hingga fosil kerang. Wah, ini banyak ya. Dan selain menyimpan koleksi fosil, museum ini juga membuka kesempatan untuk mahasiswa dan para peneliti supaya bisa melakukan penelitian. Edukasi sejarah Purbakala kepada para pelajar dilakukan melalui kunjungan museum dan juga program Museum Goes to School. Dan tentunya upaya pelestarian ini diharapkan bisa menjaga fosil sebagai bagian dari kekayaan sejarah Bumiayu, sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi bagi masyarakat dan pengembangan penelitian.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini sudah terhubung bersama dengan Mbak Sani. Halo, selamat pagi Mbak Sani.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, silahkan untuk laporan arus lalu lintas pada pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Pada pagi hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga terpantau pada pagi hari ini dari kaki simpang utara khususnya dari arah Sawangan terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Di simpang Sawangan sendiri pada pagi hari ini arus lalu lintas juga terpantau lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sutosuman. Pada pagi hari ini di simpang Sutosuman arus lalu lintas juga terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun dari kaki Simpang Utara, khususnya dari jalan Dr. Angka, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di Simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Namun dari kaki Simpang Barat, khususnya dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria arus lalu lintas terpantau lancar, namun dari kaki Simpang Timur khususnya dari arah Gor Satria maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume lalu lintas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga terpantau masih lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga ada beberapa kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Sani untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, selamat pagi Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Jomblo, penulis Aditya Mulya. Film Jomblo yang ditulis oleh Aditya Mulya adalah sebuah komedi romantis yang menggambarkan kehidupan empat sahabat, yaitu Agus, Doni, Bimo, dan Olip. Mereka adalah mahasiswa yang berusaha menemukan cinta sejati sambil menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi dan persahabatan mereka. Agus adalah pria tampan dan populer yang jatuh cinta pada Rita. Meskipun terlihat sempurna, Agus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungannya dengan Rita, termasuk rasa cemburu dan ketidakpastian. Doni adalah sahabat yang humoris dan sering tidak serius dalam menjalin hubungan. Ia terlibat dalam banyak hubungan singkat tanpa niat untuk berkomitmen, membuatnya sering berada dalam situasi yang rumit. Bimo adalah pria pemalu yang sering merasa minder karena penampilannya. Namun hatinya yang tulus menarik perhatian Sarah, seorang gadis yang melihat kebaikan dalam dirinya. Meskipun Bimo harus berjuang melawan rasa tidak percaya dirinya. Olip adalah pria religius dan bijaksana tetapi sangat kaku dalam hal percintaan. Ia berusaha mencari pasangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya. Namun seringkali merasa kesulitan mengekspresikan perasaannya. Kisah mereka berempat dipenuhi dengan humor, situasi lucu, dan momen-momen yang menyentuh hati. Persahabatan mereka diuji oleh konflik cinta dan persaingan. Namun pada akhirnya mereka menyadari pentingnya kejujuran dan saling mendukung satu sama lain. Jomblo berhasil menangkap realitas kehidupan remaja dan dewasa muda dengan cara yang menyenangkan dan relatable, menjadikannya salah satu film Indonesia yang paling dikenang di tahun 2005. Demikian esensi buku judul Jomblo, penulis Aditya Mulya, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan